Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Pos Gangsal 3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng, pripun kabare dinten niki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini ten program Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo-monggo panjenengan sedaya mampir ten mriki ten Warung Gaul nggih untuk sarapan, untuk ngopi bareng, soalnya panganane juga sudah mateng ya. Wis panas kebul-kebul enak pol untuk panjenengan nikmati. Nah, sekarang sudah ada pelanggan pertama yang bergabung, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung Gaul. Ibu Sri Utami. Oh, Pak ini badhe mangkat.
1: Mangkat makarnya.
0: Masyaallah.
1: 4 menit.
0: Masyaallah. Pon sarapan apa dereng? Oh, nggih monggo, monggo.
1: Lho,
0: radione kok gerung dibuang to niku?
1: Tak uncal nang
0: gentenge. Lah, nggih uncal dhisik to, Bu. Niki kok ya sampai mendal-mendal suarane.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Waduh, aku tak metu ado iki.
0: Wis jenengan medal ten mriki mawon lho wis ya, cek gak mendal-mendal.
1: Radione tak uncal nang dhuwur wong sing paling dhuwur wis.
0: Lah iya iku jenengan uncalno ten planet liyane nggih mboten apa-apa.
1: Niku HP lho kula kalungaken teng gulu kula.
0: Lho ala.
1: Kula lek numpak bis Tren Biru niku. Kula kali kalungan radio.
0: Masyaallah.
1: Supire niku mesem guyu. Mbok iki kok ambek guyang-guyu dhewe padahal ngrungokne radio. Ajeng plotokaken teng speaker niku kok teng bis niku kata iya
0: lho nggih yo mboten napa-napa niku nggih mboten napa-napa sakjane
1: Pak Sari, Pak Gando, Pak Sari,
0: Pak Sari,
1: Pak Teng, Pak Mantan, Pak Babang, Pak Iki, Mama Aki, Pak Bimbing, Pak Rendra, Jember, Wonten Masro, Mas Nasron, Sulawesi Tengah. Oh, Boyonipun, Gijeng, kula nyuwun tembangan.
0: Tembang napa?
1: Anu, sumebyar.
0: Sumebyar, anu ta?
1: Ambek budal numpak bis kalungan radio HP.
0: Masya Allah.
1: Mesem guyu dhewe.
0: Saking serune nggih niki sampai guyu-guyu dhewe.
1: Supire, terus pendekre apa kali kula?
0: Lho ala, piye-piye? Ya jenengan ajak to niku kondektur kali supire niki lho Pak, wonten acarane Warung Gaul enak-enak pelagu-lagune. Penyiar ya enak lho.
1: Supire fokus nyetir.
0: Oh, fokus nyetir.
1: Nggih, sampun matur nggih.
0: Nggih, atas-atas mengke mangkate. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Allah wonten Ibu Sri Utami niki jarine sampai kalungan napa niku kalungan radio ngeten ya saking cintai kali Warung Gaul. Mengke atos-atos nggih Ibu Sri Utami, mengke lek pun telepon nggih radione aja diuncal maneh. Ya radione didele maneh ten griya mawon niki mengke lek mirengaken radio ben penak ya. Ditunggu mawon lagune niki Suma Biar saka Vita Alvia, mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian saat niki wonten pelanggan maneh ya yang sudah bergabung niki wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, Mbak Jaya.
0: Wilujeng Enjang, Ibu Pandan. Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabare?
2: Nggih, sami-sami sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah wa syukurillah mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih.
2: Nggih, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ten mriki uasrep niki Ibu Pandan, ten Batu pripun?
2: Ten Batu cerah sak menika.
0: Oh cerah. Alhamdulillah.
2: Namo lek sonten Mbak Yaya anu napa niku?
0: Napa?
2: Mendung,
0: mendung. Oh mendung, mendung. Oh nggih nggih. Mendung.
2: Mendung tapi ten iki anu cerah.
0: Cerah, cerah ceria niki wayahe pas damel umbah-umbah niki Bu Pandan ya garing kabeh niki lek cerah.
2: Nggih nggih
0: nggih. Tapi jenengan pun sarapan apa dereng?
2: Dereng iki.
0: Oh, dereng lho. Nggih monggo, monggo niki.
2: Jenengan masak nopo niki, Mbak?
0: Hari ini masak spesial bakar-bakaran ya. Pokoke kudu omahe tangga sing tak bakar.
2: Heeh,
0: bakar-bakaran. Omahe tangga. Lha nggih niku niki wonten ayam bakar, wonten udang bakar, cumi bakar lho spesial niki. Iwak-iwakane kuata, tempe bakar nggih wonten lek panjenengan bosen kali iwak-iwakan niki Bu Pandan.
2: Bakso bakar.
0: Oh, bakso bakar nggih wonten to niki wis kaya angkringan jagung bakar nggih wonten. Pokoke lengkap niki sanjaluke panjenengan niki insyaallah tersedia.
2: Nggih nggih bandeng bakar.
0: Bandeng nggih tapi nggih kula presto niki bandenge Bu Pandan nggih. Lek mboten di presto mengke keleleken ri pelanggan kula sakne mengke.
2: Nggih saken mengke sepung-sepung ya.
0: Lah nggih niku niki kula presto pun gewembuk ya. Wes langsung ditelan mawon mboten apa-apa.
2: Lunak.
0: Betul, bumbune nggih eco mawon iki Bu Pandan.
2: Nggih, kalian sambel kalian timun.
0: Kali sambel timun nasi anget-anget. Just tenan. Waduh, langsung ngiler niki Bu Pandan ya.
2: Lah nggih.
0: Nggih. Lah niki panjenengan pengene napa? Sarapan kali napa to niki?
2: Sarapan kalian ngene bandeng mawon.
0: Oh, bandeng mawon, bandeng bakar.
2: Lalap ini kemangi kali timun.
0: Kemangi kali timun gobese mboten?
2: Mboten.
0: Oh, mboten, leres. Heeh. Ditunggu mawon iki pesene berapa bungkus?
2: Sedoso Mbak Yaya.
0: Oh sedoso kemawon. Leres siap.
2: Nggih Bu, nek mekaten niku sadipun sarapan.
0: Menggih.
2: Nggih kagem. Ben salam nggih Mbak Yaya.
0: Monggo monggo salamipun.
2: Kagem Bu Sri Purnomo, Bu Haryatin, Bu Sri Utami kalau wau, Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena.
2: Bu Sri Kati, Bu Aryami. Wonten Pak Eko, wonten Pak Bambang,
0: Pak Eko.
2: Wonten Pak Ismoyo, Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu Widi.
2: Wonten Kang Grando,
0: Kang Grando.
2: Wonten Pak Suharnoto, Pak Jono. Nggih, wonten Mbak Indah, kalian Pak Darmanto. Bu Satia ngawonten Karang Kunci, wonten Pak Sari'i, wonten Mas Fari sing ngawonten Batu, Bunda Sumiati, Ditati, wonten Pak Suranto.
0: Pak Suranto.
2: Jenengan ngasal salam Mbak Yaya.
0: Nggih. Sinten?
2: Saking Pak Eko.
0: Pak Oke, nggih Pak Oke.
2: Nggih wonten.
0: Nggih Pak Oke monggo niki lek mirengaken panjenengan monggo gabungan lho. Ditunggu. Pak Oke, leres siap. Soale paling oke niki Bu Pandan. Paling oke sak dampit raya. Lah nggih niku niki panjenengan badhe request lagu napa?
2: Sumanding Mbak Yaya.
0: Sumanding.
2: Nggih.
0: Nggih, vokale
2: sinten? Nggih, Sumanding, nggih.
0: Heeh, Sumanding.
2: Pun bajaya sampun kagem sedoyo pamireng.
0: Nggih, leres, siap. Heeh, sedoyo kemawon.
2: Bajaya sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah melariskan warung gaul di hari ini. Ditunggu mawon lagune nggih, Sumanding saka Laila Ayu fitur Kuring, Arya Galih mengke bakal menemani panjenengan. Wonten Mas Aceng, halo Mas Aceng. Loh kok gak telepon ya dungaren. Ini Mas Aceng katanya selamat pagi Mbak Yaya, selamat pagi juga Mas Aceng. Gimana kabar? Semoga sehat ya. Dari Kalimantan tetap nyimak di jalur streaming Mas. Ya Allah tabarakallah. Matur suwun sangat nggih Mas Aceng. Walaupun jauh jaraknya tapi terasa dekat di hati. Soalnya tetap ada aplikasi streaming ya RRI Digital. Jadi tetap bisa mendengar kan dimanapun panjenengan berada. Semoga terhibur nggih Mas Aceng, monggo panjenengan lek badhe request lagu monggo nggih kula tunggu, pokoke requestane mengke bakal tak puterno spesial kagem panjenengan. Nah sakniki langsung wae kita sapa lagi, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Warung gaul lulululululululul.
0: Warung gaul lulululululul. Saiki lho Bu Sri Purnomo ya. Pokoke semuanya yang berakhiran huruf L iki bakal di lululul ngeten niku lho. Yo, wis ilat kula niki kepleset ceringe niki Bu Sri Purnomo gara-gara lululululul.
3: Melestarikan ya Mas Taufik.
0: Melestarikan wis niki bakal jadi budaya niki ya, pencitae Mas Taufik. Waduh duh. Berat iki berat.
3: Syarat menongko sewan.
0: Pripun?
3: Syaratnya begitu.
0: Syaratnya begitu. Syaratnya begitu. Lah nggih niku jarene anu spesial Ibu Sri Purnomo, pokoke lek gabungan wajib ngeten niku e Ibu Sri Purnomo. Niki Mas Taufik meseni ten kula. Lah niki pripun to panjenengan niki wong sampun sepuh kok malah di lololol ngene.
3: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa Mbak Yaya. Enggak hiburan mawon nggih Bu Sri Purnomo nggih. Masya Allah, niki panjenengan pripun kabare?
3: Kula alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, mandar mugi diparingi sehat terus nggih Bu Sri Purnomo nggih. Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu napa?
3: Lagunipun Ngudoroso.
0: Ngudoroso nggih, niki biasane babe mus nggih request lagu niki Ngudoroso. Salami kagem sinten? Dalem?
3: Yo mesti Sonia.
0: Sonia. Oh panjenengan pengene Sonia.
3: Boten.
0: Oh boten.
3: Babe mus ya lek anu kan mesti Sonia gitu.
0: Oh, geng. Niki identik, identiknya kali Mbak Bemus. Panjenengan sampai apal. Lah geniku. Niki salami kagem sinten Ibu Sri Purnomo.
3: Salami pun kagem Bu Pandan Kelowau.
0: Bu Pandan Kelowau.
3: Bu Widi sekalian.
0: Bu Widi sekalian.
3: Ini Pak Grandong, Pak Eko,
0: Grandong.
3: Pak Sutian, Pak Bambang, Mas Arif, Mas Mateng, Susung Enjing, Monggo, Sampangatan, Lan Susung Midangetaken.
0: Siap.
3: Mbak Yaya, Tansa Gitarimu sehat,
0: amin,
3: rezeki
0: lancar,
3: lahan tetap semangat,
0: siap,
3: mampu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih, ditunggu lagunipun Ngudoroso Pak digepeng nggih, mengke bakal menemani panjenengan di pagi hari ini. Tasetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi bareng, badhe request lagu, kirim salam utawi pengen ngobrol-ngobrol kali sedaya pamireng lan kali kula nggih monggo.

0: Sebelum kita mendengarkan lagu nih, kita sapa dulu wonten Kang Grandong yang sudah bergabung. Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untung panjenengan cepet.
1: Mandani Bu Pandan ambek Bu Sri Purnomo iku mang lho.
0: Lho lalala pokok panjenengan tunggu.
1: Rawang Gusti Purnomo ambek Bu Pandan memang tak kondisi karep koceke wong tuwek iku sakno.
0: Lah panjenengan iki napa nggih mboten tuwek to?
1: Tuh. Lah itu wan Bu Purnomo ambek Bu Pandan.
0: Lho, alah.
1: Termasuk aku iki koyo anake ta.
0: Oh, aduh, koyo anake lah tak kira sepantaran to Kang Grandong.
1: Aku lagi aku anake ragil ambek Bu Sri Purnomo.
0: Lho, panjenengan aja ngarang lho ya. Tenan ta iki. Kok lek tak pikir kok kaya nanu niki napa seumuran ngeten niku lho.
1: Omboten. Omborku sih 17 pindo.
0: Oh, 17 pindo, 17 ping pira niki masalahe ping kali.
1: Lah pindo telas untune kendul.
0: Loh. Lah kok untune telas niki lo digondol sapa lah ya ngono iku ta.
1: Lah iya.
0: Lah iya.
1: Untek belas mari anu.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Bayaya untuk kuliahan.
0: Loh, alah lah.
1: Sekarang iki gak lurus.
0: Lah panjenengan napa niki kok sampai entek panjenengan buang tapi
1: mangiku yo yo mbok karo dhewe karepe dhewe ngono iki kan ngerti
0: lah nggih niku sampe Greenpeace kabeh
1: apa pokoke penting awake seger waras tau wis
0: nggih wis iku paling penting wis
1: tak ngono seger waras tambe aku mbayar
0: wala wala wala ibu kula nggih sami dilematine niku lek makem kok
1: ya enggak percaya cuma di nomor tak dutono sampean di nomor sampean tenan tak dutono
0: aduh kan kan
1: heeh
0: ya wis mboten apa-apa wis
1: sing penting sehat kenyil-kenyil
0: ini. Lho, ala untuk kenyil-kenyil niki lagi untuk tak jeli.
1: Lah iya, enggak loro untuk kuwi.
0: Nggih, pun mboten napa-napa. Wis mbah-mbah, nggih.
1: Dijaluk sakmono wis kuasa.
0: Mboten napa-napa.
1: Dia wis ora apa-apa sing
0: penting seger waras, betul sekali.
1: Kebetulan dek berempat niki aja mati.
0: Lah, nggih niku lho betul sekali Kang Grandong. Apa maneh saged sarapan
1: ten iki? Ya, Oma.
0: Alhamdulillah, Papa. Alhamdulillah sehat.
1: Ya wis salam ku ae ambek keluarga nek kono.
0: Nggih, nggih. Keluarga jenengan bisa nggih.
1: Apa sing penting sehat kabeh cek momong cucune nek kono.
0: Amin ya rabbal alamin. Lah nggih niku lho. Lah nggih niku.
1: Ya wis salame ana Bu Pandan ku mang Bu Sri Purnomo. Terus ana Mama Deno.
0: Mama Deno.
1: Terus ana maneh Bu Widi,
0: Bu Widi,
1: Bu Pandan,
0: Bu Pandan,
1: terus ono no, iku Bu Marlena, Mama Indah, terus ono Mama Yuda, Bu Riatin,
0: Bu Riatin,
1: Bu Marlena,
0: Bu Marlena,
1: ya terus ono Bu Yatemi, terus Kang Aceng,
0: Kang Aceng,
1: selamat pagi menjelang siang, terus ono mana? Kang Sari'i selamat siang menjelang pagi. Yo, apa dah lali?
0: Yo,
1: Pak Bojes selamat pagi. Yo, semua nembak. Ya.
0: Ge, siang.
1: Saman datungana sehat, akhir rezeki kang barokah.
0: Amin, Mas.
1: Amin.
0: Amin, panjenengan ge, ngeten ge, sehat-sehat selalu.
1: Iso meluncur nang turun kini ya alhamdulillah.
0: Amin, amin lagi kula pengen sakjane dolan ten mriku.
1: Lah iya tak tungakno nang iso meluncur nang turun.
0: Nggih, leres.
1: Nek iki golek tahu
0: anget. Waduh, enak niku wis ya kali petise bareng.
1: Kakek perusahaan tahu, Mbak Yaya.
0: Oh, nggih. Oh, makanya panjenengan mesti ngomong anu mengke golek tahu goreng anget-anget enak ngeten niku.
1: Oh, iya.
0: Oh, makane ya.
1: Syukur banget Bu Demi diseret rene alhamdulillah.
0: Waduh, lha nggih niku kula pengen ngajak Bu Demi niki lho wonge suwibo. Aduh, gak karu-karuan Bu Demi niki.
1: Menyiari RRI jarene gak popo.
0: Nggih, leres. Selama ki gradakan mriku mboten napa-napa to Kang Grandong.
1: Iya, cero. Larene aja kaget pondoke Kang Kang Grandong ya sih. Kayak gubuke sapi.
0: Lho, nggih mboten napa-napa nggih sami mawon sakjane kali. Ten mriki nggih sami mawon.
1: Lah iya.
0: Lah iya.
1: Ya wis ngono wis aku terima karya.
0: Lho, anu lagune Kang Grandong lagune ya ojo lali to.
1: Lagune nonot Bu Pandan.

0: Danai.
1: Oh, nunut. Lah napa to kok nunut?
0: Iya, boleh lah. Anu wis, sing penting dulure sehat kabeh iki rumpat.
1: Panjenengan sehat selalu nggih Kang Grando.
0: Rumpat RRI Kalimantan Jakarta Surabaya ya wis tak dongakno nak langan apa-apa.
1: Amin amin.
0: Iya wis suwun-suwun
1: sanget.
0: Ya salam sehat.
1: Nggih.
0: Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Leres, siap panjenengan sehat selalu.
0: Ada halangan suatu apapun.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih Kang Grando nggih.
0: Iya, bisuna ke Mbak Yaya ya.
1: Nggih, sami-sami.
0: Salam keluarga di Oma ya.
1: Nggih, siap Kang Grando.
0: Siap. Jangan sampai kerang elune. Awet-awet. Mangan-mangan sekompok kowe enak lewat sekolah.
1: Oh, bener-bener pol. Nggih.
0: Iya.
1: Matur suwun nggih Kang Grando nggih. Sehat selalu lho panjenengan. Tak dunya suwe hatok.
0: Terima kasih Mbak Yaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong, matur suwun sanget doanipun nggih, doa terbaik juga kagem panjenengan lan keluarga. Wonten Ibu Rukminingsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul dari Ibu Ningsi Sumber Sekar Daun iki badhe kirim salam kagem Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Mama Dani, Bu Rahtina, Mama Diga, Bu Utami, Mas Sugeng, Mas Sapari Selorejo, dan untuk Mbak Yaya selamat tugas, semoga sehat selalu. Lagune Petetan, terima kasih. Salami buat Mas Grandong juga, nggih leres. Matur suwun sanget Ibu Ningsih nggih saka Sumber Sekar Daud ditunggu lagune. Sing dipikir kok ora rumangsa. Kemudian soniki wonten sing gabungan maneh wonten Mas Faris saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul paling gaul sama Lang Raya.
2: Mari mari anu menjiwai lek pas gabung ambek Mbak Tejo.
1: Langgeniku. Langgeniku.
2: Aku marah-marah meneng-meneng guyu-guyu dewi kemang Mbak Yaya
1: sajroning gabung. Lah ya Allah, napa?
2: Bayang nang ini. Kapan ya aku kok kepingin Mbak Yaya isa duet sama Mbak Tejo isik-isik
1: ini. Aduh, lah ngeniku ini kayak duetnya pagi. Nggak, aku lo nggak pengen sak jani Mas Faris ya. Soalnya lek pagi ini aku kan lek wonten rencangnya kan malah lebih rame nggak. Tapi
2: lah nggak,
1: mengingat betul. Jumlah penyiar niki lo kok koyo itu tidak memungkinkan.
2: Tapi jangan isik-isik yang tadi kita naik anu Mbak Yaya, pengen naik berdua
1: langgeniku.
2: Situ itu kayak kurang no ya. Kayak kurang seru.
1: Langgeniku. Enake lek bareng niku kan saged guyon nggih, saged.
2: Nggih. Biasane Mbak Tejo kan ambek dikei backsound sing guyu kaya Mbak Sito iki ndemen.
1: Mbak Demin. Langgeniku. Oh, alah.
2: Jadi anu iku mang kok marah-marah guyu-guyu dhewe lapes aku kok guyu dhewe
1: tiba-tiba.
2: Oh iya. Kok duwe cita-cita iso duwe koyo ndisik iko kan biyen awale Mbak Yaya sing awal-awal mlebu ngene ya lak sempet ya tahu ya duit ya Mbak Yaya.
1: Nggih kale Mbak Tejo niku opening memperkenalkan kula niku critane biyen.
2: Nggih, tasih awal-awale kan memperkenalkan jenengan terus akhire wis anu dhewe.
1: Biyen kan kula kan gak wani lek dhewean niku Mas Faris, makane kula Mbak Tejo mbok yo aku iki dikancani to.
2: Lek saniki kan beda anu bedo, tempat nih,
1: nah,
2: beda tempat
1: nah, betul. Lek saniki jare Mbak Tejo ngene, walaya ya wong ya wis gerang wis gede mosok ya gak wani. Mosok ya sendik jaluk dikancani bae ngeten niku. Lah ngene iku lho.
2: Akhire saiki ya wis biasa wis penak ya Mbak Yaya.
1: Nggih alhamdulillah. Soale nggih napa pamireng ten mriki kuwi enak-enak pole Mas Faris.
2: Nggih
1: ramah. Ramah kabeh
2: dan luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Cuman kendala ya isiku di ono enak ono kainai, tapi kok kainai tak capri WA wis.
1: Walah wis mboten apa-apa ya jenenge dimanapun kita berada kan pasti wonten sisi positif lan negatif. Di PAPE mawon nek jarene wong tuwa. Di pendhet
2: sing apike mawon
1: nggih betul sekali.
2: Mboten sae nggih kausa di anu ya.
1: Betul. Betul sekali.
2: Enggak usah diambil hati.
1: Betul sekali.
2: Jan pokoknya luar biasa pagi
1: ini. Luar biasa. Lah ngene iki niki panjenengan badhe sarapan opo to?
2: Ngaji. Oh, awan aku ngaji dadi iki mang iso nyempetno gabungan di warung gaul.
1: Waduh, sibuk nggih Mas Faris nggih dinten iki jadwalnya full.
2: Dinten Rebo mawon Pak Yayi ya
1: kegiatan.
2: Sama tiang-tiang sing wonten stabilitas nih gue lumayan.
1: Oh lah, ya. Salam gue kagem rencang-rencang temeriku gue.
2: Siap, insya Allah. Mangke panggilan kali konco kula, mangke kula sampai akan salami pun.
1: Siap Mas Waris.
2: Sarapannya wes siap kabeh.
1: Lo wes siap toh, niki spesial bakar-bakaran hari ini.
2: Wah.
1: Jenengan pengen dibakari nopo?
2: Waduh, dibakari iki sing gak enak lek
1: dibakari. Lah, ngene iku soalnya biasane kan lek goreng-gorengan kan pun bosen nggih. Goreng-gorengan bosen lek nopo dikukus niki nggih gak semua orang itu suka. Nah niki kula kok kepikiran ya apa lek misal spesial bakar-bakaran kan biasanya kan nopo tiang-tiang kan seneng nggih Mas Faris nggih bakso bakar, kemudian ikan bakar, ayam bakar kan eco.
2: Ayam bakar, sate.
1: Lah nggih niku panjenengan pengen nopo niki?
2: Ayam bakar.
1: Oh ayam mawon, ayam satu ekor.
2: Yes, cukupan.
1: Oh, cukupan. Kula kinten ayam satu ekor, Mbak Yaya. Ngono lho, ala kok cek akeh.
2: Cek akeh men.
1: Lanjen niku lho.
2: Dumno Mbak Yaya kaki aku.
1: Oh, leres.
2: Tapi nggih cukupe mawon.
1: Sak cukupe mawon, heeh.
2: Nggih, berarti antara 10 bungkus nggih Mbak Yaya.
1: 10 bungkus. Waduh, siap niki kula tak bakar. Lanjen niku lho, soalnya kan badhe bagi-bagi to jenengan.
2: Nah, ini saat ini kalau pada bagi-bagi nih.
1: Masya Allah.
2: Ini pada kalau kirim makan ini muka-muka ini kami gak nguyung. Kok siaran
1: nguyung. Lagi ngemotan apa-apa tau nguyung aja nih lucu.
2: Lagi ya. Gak dirasani mungkin anu keseretan siaran.
1: Waduh-waduh. Lah sinten tau niki. Sinten kira-kira.
2: Mungkin saat ini anu.
1: Lagi siaran.
2: Pro satu.
1: Oh alah, ya, niki lagi-lagi ngomong niki masih.
2: Biasanya jam-jam ngeten iki jam 8 nggih sak niki
1: nggih hampir jam 8
2: hampir nggih biasane mari ngeten dialog
1: ku aduh cek apa lerek Mas Faris rek lho lah kene kok ya lek kono ya apal jelas e ya tidak diragukan
2: lek ngomong Mas harga kok ngekek ae
1: menih apa jenenge Mas harga iki suarane enak tenan
2: anu Mbak Yaya cocok dikai ganteni Mas Ari Jawari niku
1: suarane nggih pleketi plege persis nggih
2: lho ala kan bujenge barang nggih sae persis ngoten Mbak ya.
1: Wala, makanya panjenengan anu niteni ya niki ya. Lho kok mirip karane Mas Ari.
2: Nggih, pokoknya les ketemu Mas Aji, Mas Arga mesti sing tak bahas mesti Mas Ari.
1: Waduh.
2: Lek Mas Aji ngomongi nggih beda, cuman kadang-kadang guyune, kadang-kadang lek pas yo gak ngerti ya Mbak ya, yo kadang lek Mbak Tejo Mas Aji pas ngobrol kali pendengar lintu-lintu ini pas ngejeng ngoten niku moro-moro pelak Mas Ari. Tapi lek begitu pas ngobrol kali kula nggih koyoke nggih biasa ngoten ya. Mboten niku napa nggih Mbak Yaya?
1: Lah nggih kula nggih mboten ngertos tapi biasanya kan tiap program kan pembawaane penyiar kan nggih beten-beten ngoten niku paling.
2: Biasanya keguyonane nggih dewe-dewe.
1: Lah betul nggih leres.
2: Terus wonten anu nggih Mbak kali duete nggih Mas Arga nggih sekalian nggih dhewe lengkap nggih.
1: Nggih.
2: Duete jenengan ngertos paling nggih.
1: Duete napa?
2: Duete Mas Arga niku nggih Mbak Esti Sulis.
1: Oh, anu ten napa niku Halo RRI jam 8.
2: Iya, Halo RRI.
1: Nggih.
2: Nggih, sakniki nggih ten kantor nggih, Mbak, Mbak Esti.
1: Oh, nggih pun ten kantor niki kan bagian pemberitaan. Nggih, nggih.
2: Lengkap pisan
1: iki cerita. Betul.
2: PA sinten sakniki?
1: Oh, PA niki Mas Ari Jauhari.
2: Lho, lah kok tepak ngomongi dadak ngomongi pas di kuno.
1: Nggih, lagi niku. Heeh, nggih mboten apa-apa.
2: Nggih, mawon mangke disampaikan salam.
1: Oh, siap, nggih, siap.
2: Salam rindu,
1: salam. Oh, salam rindu. Waduh, cek lengkap rindu dan kangen.
2: Siarannya di perempat
1: lo alang nge, lo lagi lah pun beda jalur masalah ini ki Mas Faris ya
2: PE
1: ya
2: PE
1: siap
2: ada beberapa penyiar di perempat sing wis mari misalnya wis gak siaran ya sopo ngerti lah Mas Faris
1: seperti ini tapi aku
2: ya gak mengharap juga ya podo-podo awalnya dia kepingin oleh rezeki itu kan gak boleh diharapkan ya boleh diharapkan mesti gak boleh lah kan podo-podo lah penyiar ya begitu juga ya
1: mbak oke leres niki Mas Faris
2: awal dia terlalu berharap kok kecewa
1: leres Mas Faris
2: ini ditunggu akan mau mengatakan deh
1: terus
2: kalau lah jangan akan maling di salaming
1: oke monggo salami kagam sinten maneh.
2: Nggih kagem Mas Bagas iki apa ketinggalan iki.
1: Heeh, Mas Bagas.
2: Heeh. Sonten Mas Topik.
1: Mas Topik nggih.
2: Nggih ngantengi Bojonegoro lek iki.
1: Waduh. Duh niki eleme kok gak cukup iki Mas Topik ya lek dielem-elem. Bahaya iki.
2: Bahaya.
1: Lah nggih niku.
2: Nggih, wonten Mas Ruli, Mas Rian. Terus wae sing pertama mang sing sampun mlebet-mlebet chat baru sinten mawon Mbak Yaya.
1: Pun mlebet iku niku wae wonten niki Kang Grandong. Wonten Bu Sri Purnomo, Mas Aceng Kupandan, Bu Sri Utami kali Bu Ningsi.
2: Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dan pokoknya sak durunge makaryo nyempet notisi sarapan.
1: Nggih, betul, ya. Betul sekali. Wah, sampai apal Mas Faris niki kebiasaan setiap pendengar langsung hafal langgeng niku. Niki panjenengan badhe request lagu napa niki?
2: Nah, ini spesial gawe Mas Ari Jawari sama ngene lagu sing bertemakan rindu-rindu sing basa Jawa napa kaya Mbak
1: Yaya. Waduh lah kok bertemakan rindu niki.
2: Anu apa ya
1: apa?
2: Kesiksa kangen ya apa?
1: Waduh sampai kesiksa niki kok ya berat iki berat.
2: Tanggal 11 September ini wis ketemu tapi koyo Mas Ari ini ya repot
1: Mbak Yaya. Nggih.
2: Begitu salaman langsung ditinggal lanjut no.
1: Nggih, leres.
2: Nggih,
1: pun ditunggu lagune nggih.
2: Nggih, pun. Kasine sinten Mbak Yaya?
1: Sing panjenengan pengene sinten? Kurnia Dewi, pripun? Kurnia Dewi.
2: Kurnia Dewi terus?
1: Suliana.
2: Suliana mawon, Bun.
1: Suliana mawon leres, siap ditunggu lagune nggih. Sinten
2: Mbak Yaya tali kemeng.
1: Napa, oh?
2: Totalin
1: totalin 10 juta rupiah.
2: Langsung tak bayar ya.
1: Nggih, leres siap. Nggih, matur suwun sanget. Amin ya rabbal alamin. Amin amin, matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris saka Batu iki ya ngecipris tok pokoke lek kali Mas Faris. Ya wis langsung wae saniki kita mirengaken iki wonten Vita Alvia kali Sumber kemudian dilanjutke kali Sumanding nggih sugeng mirengaken.

0: Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar. Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
4: Pas jam 8. Wancini pun Pawarto Enggal.
5: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, rangkaian ketiga Sosial Environmental Legacy atau SEL 2026 menghadirkan kegiatan kreasi lilin aromaterapi berbasis minyak jelanta, di mana kegiatan ini mengenalkan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus berpotensi bernilai ekonomi. Dalam hal ini, Ketua Panitia SEL 2026 Alia Fitriani Firnandi mengatakan minyak jelanta dipilih dikarenakan masih dapat dimanfaatkan kembali. Menurutnya, pengolahan minyak jelanta menjadi lilin aromaterapi menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah rumah tangga, di mana minyak jelanta merupakan salah satu limbah rumah tangga yang masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai guna. Ia menjelaskan lewat kegiatan ini, peserta dikenalkan pada proses pemanfaatan minyak jelanta menjadi lilin aromaterapi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari edukasi mengenai pengelolaan limbah rumah tangga. Menurutnya, kegiatan ini tak hanya berfokus pada pemanfaatan limbah, tapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Peserta juga didorong memahami potensi minyak jelanta sebagai bahan yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Beralih ke informasi lain, satu atlet basket putri asal Kota Malang, Faizatus Soima, dipercaya bergabung dengan tim nasional basket putri Indonesia untuk berlaga di Asian Games Jepang. Faizatus menjadi satu-satunya atlet dari Kota Malang yang masuk dalam tim setelah atlet lainnya, Adelaide Kalista, mengalami cedera. Dalam hal ini, Hesi Tamim, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Malang, mengatakan persiapan menuju ajang tersebut telah dilakukan hampir selama satu tahun. Para atlet yang dipersiapkan harus menjalani latihan untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia tersebut. Ia menyampaikan perkembangan timnas basket putri Indonesia saat ini cukup positif, di mana tim Indonesia disebutkan telah berhasil lolos dari babak pool dengan dua tim yang nantinya melanjutkan ke tahapan berikutnya. Selain Faizatus, pembinaan basket Kota Malang juga telah menghadirkan atlet lain yang masuk ke dalam tim nasional. Salah satunya Hana Harsita yang masih duduk di kelas 3 SMA. Hana sebelumnya juga pernah mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas pada nomor 3x3 dalam turnamen yang berlangsung di Batam. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Mekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedoyo. Bareng kali kula Mbak Yaya niki menemani panjenengan di pagi hari ini sing harapane semoga Warung Gaul dapat membuat Anda menjadi lebih bersemangat untuk beraktivitas di hari ini. Nah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi.
1: Mulai orang masuk-masuk loh Mbak Yaya.
0: Luwalah.
1: Penyelidikku yang cantik. Apa kabar?
0: Sehat-sehat keluarga? Alhamdulillah baik. Panjenengan pripun kabari?
1: Benernya sehat-sehat keluarga. Sebandulan raya.
0: Sebandulan raya. Alhamdulillah wasyukurillah
1: dalem. Belum lagi sekarang ini pun bumi ponorogo. Ayo bro.
0: Bumi ponorogo. Waduh. Seisu ikilah ya.
1: Bunda beres di kamar. Ayo temanku semuanya.
0: Ayo.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, ayo berot karo Bu Riatin di kamar.
0: Waduh. Ayo. Karena lapangan eta. Berot iki lho.
1: Aceng, ayo berot Aceng. Pak Grandong.
0: Pak Grandong, ayo
1: Mama monggo. Dika, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Tika dan Bu Ningsih, Bu Supatmi, Bu Titi, ayo berot, Bu Titi.
0: Ayo,
1: Bu Titi
0: wakil, ayo berot.
1: Ae.
0: Sampai apa?
1: Ayo berot,
0: apal.
1: Bunda Ayo berot, kamar lho. Bumi Ponorogo, ayo. Setel karo penyari dolaku.
0: Oh iya no, ditunggu pokoknya.
1: Di Kalimantan mendengarkan ya Mbak Yaya. Di Kalimantan, di Sumatera, Jember, Wakir, Jakarta. Semuanya mendengarkan. Ayo berot sama Bunda Riatin.
0: Ayo, ha, ditunggu.
1: Tinggal gue Mbak Yaya.
0: Nah gini kuis, pokoknya mengke berote kudu semangat, kudu
1: ayo,
0: maksimal.
1: Ayo cepetan doang, Tante
0: Ayo, dinteni iki lho.
1: Iki lho Riatin beres di kamar lho, tinggal gue Mbak Yaya.
0: Waduh, Bunda ayo. Riatin.
1: Ayo Paris, cepetan Paris. Ayo, hae.
0: Lho, hae iki lho.
1: Mbak Yaya, makasih sebentar nge.
0: Nge,
1: semuanya salam sayang, salam I love you. Aku
0: salam I love you.
1: Nyari ya, salam I love you pul.
0: Salam I love you pul muah-muah.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Riatin nge, ditunggu lagu nih. Bumi Ponorogo ini njaluk mberot. Waduh, gak bahaya taki seisu lebu. Kok ya wis mberot ayo.
2: Kangen kari
0: Tasutan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sing badhe gabungan, badhe sarapan, badhe ngopi, badhe request lagu ten mriki nggih monggo nggih. Kula tunggu sageten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081555569103. Lah saniki wonten sing gabungan iki won batu nggih wong paling sawege. Sawege niki lho, sampai 7 turunan gak entek-entek. Wonten Ibu Tun, Mak Tun, nggih Mak Tun. Halo Mak Tun.
3: Nggih, sugeng enjing Mbak Yaya.
0: Sugeng enjing Mak Tun, pripun kabare dinten iki?
3: Kula baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
3: Full, baiknya itu full Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, Mak Ton, niki lo fotone ten WA niki fotone jenengan to.
3: Niku jaman sik anu mbiyen Mbak Yaya kula sik umur selawe. Lah sakniki umure meh 100
0: lah. Lah ayo niki kula kira anu sinten niki ya putri raja ten pundi niki kok cek ayu ni eram.
3: Lah iya, lah panjang wedok lho Mbak Yaya.
0: Lah gini kula pangling lho Cik Ayune Mak Tun iki ya. Lah biyen apa ya gak dadi kembang desa ta iki. Kembang desa yang batu iki Mak Tun luar biasa Cik Ayune. Makane saiki sewo gini ya gak karu-karuan ngeten iki. Lah gini ku.
3: Itu anu Mbak Yaya tahun 80-an.
0: Oh, 80-an kula tasik anu niki tasik direncanakan nek tahun sak menten.
3: Nggih niku kula mboten samonten niku tahun 80.
0: Wala nggih. Lah pun wayu ngeten iki tahun 80-an iki ya. Halo, Bu Makton, Ibu Makton, Makton,
3: Pak
0: Bu
3: Makton. Disambi nganu Mbak Yaya.
0: Disambi napa?
3: Apa iku nandur jahe ning buduran yang nyambut gawe yang gelek hiburan lho Mbak Yaya.
0: Lho ala disambi-sambi to. Ya wis selengeten iku panjenengan kon sarapan apa dereng?
3: Dereng, anu sarapan niku mau yang ke satu, tapi untuk yang kedua ini kan menunya harus berbeda.
0: Lho ya iya no, apa menen niki menu spesial
3: ten warung gaul.
0: Menune kadang jenengan iki lek sarapan ya, sarapan

0: Bekso,
1: Nopong.
0: anu selendang, selendang sutra kuning.
1: Oh, selendang sutra kuning.
0: Lah iku jaman-jaman ya monten iku anu bekso niku namine joget iku namine bekso.
1: Bekso.
0: Bekso iku joget ning atase panggung niku lho ya sing tandak. Anu niku, lah joget kan alus ning ke anu seperti air yang tenang tetapi menghanyutkan lho Mbak Yaya.
1: Oh, waduh, berarti glinak-glinuk ngeten niku.
0: Glinak-glinuk manun ngipatne selendang Mak piye?
1: Ngoten niku to. Berarti ambek ambek ku mayu ngeten niku.
0: Seret ngono
1: mari
0: melero.
1: Talah.
0: Jarene pleroane
1: ngono kae pleroane gak nguati apa mene pleroane mak toniki ya kula male penasaran
0: ngapa iku iki jaman-jaman semono Mbak Yaya mengenang masa lalu.

0: Ingin ku mengulang kembali sayang. Ngono lho Mbak Yaya.
1: Waduh, cek uenake. Kula sampai ngantuk njenengan nyanyi niku. Sampai terhanyut
0: mere Mbak Yaya.
1: Sampai terhanyut niki.
0: Heeh. Lah nembang mere-mere ngono iku male piye?
1: Male
0: ngono.
1: Lah nggih kula sampe ngantuk iki.
0: Dadi kudu sing halus, lemah lembut,
1: lemah lembut. Waduh, dodo.
0: Berarti kudu sing gemuk lae ngono.
1: Waduh, awake kowe mayu ngeten iku to, Mak Ton.
0: Ya iya lah untene ya lek kono.
1: Ya lek kono, ya lek kene ya kemayu ancen ayu ya.
0: Oh, lah ngono Mbak Yaya. Harus.
1: Anu Mak Ton, wau niku kan kata pamireng sing gabungan. Ya, jarene ngene, engko Mbak Yaya sing mbayar Mak Ton kabeh wis ngono. Lah niki kula badhe nagih ten jenengan. Niki soal entek kuwatan.
0: Anu perkara perkawis arta nika gampil.
1: Heeh. Nyen
0: ngendikan pinten jumlahipun samangkin dalem ingkang ngaturi. Arta teng mriki banyak senes bebek lho niki nggih banyak.
1: Waduh, banyak ya kudu banyak bebek lho ya.
0: Banyak sanes bebek.
1: Oh, nge. Sanes bebek, tapi artine banyak ingkang kuatan ngeten niku.
0: Jadi aja sumelang lho, lek perkara duwe ae, duwe iki kula nggih gadah tapi tak gawe tuku-tuku tok, ora tak weh-wehne ngoten mboten tapi gawe tumbas.
1: Oalah nggih.
0: Bayang iki kagem piantun sinten kemawon ingkang dahar monggo paturi dahar sarapan lho lur. Ojo nglalek-nglalek ne mangan, lali mangan, lali ngombe, terus lali ambekan.
1: Lho, apa gak bahaya to iki, blaen, blaen.
0: Bahaya ta ngono ku. Dadi ini kudu yo dahar, terus unjukane sing anget-anget, terus mari ngono. Engko lek wis ngono terus sare. Dahar, ngunjuk kopi terus sare.
1: Lho, gak.
0: Lah kok duwe salah ta iki?
1: Oh, ngono. Lho, lek ngeten nggih kula tak anu wangsul mawon we kula tak tilem mawon nggih.
0: Niku napa?
1: Napa?
0: Pianton rumiyin niku kan gebres-gebres men artone pendugi mboten wahing-wahinge kok iso ora ngono kabeh do nyangon.
1: Oh alah sapa sing ditiru iki ya. Lho wis lek Mak Ton iki ajarane oh bae.
0: Terus mari ngono donge. Lara apa? Ngono terus gereng-gereng watuk gebres-gebres ngoten terus
1: ono sing nyalami
0: tuku anu jajan ono sing salah
1: lho aduh ya kula tak berguru ten jenengan mawon iki carane gembres-gembres ya apa lho alah diajari gembres-gembres dadakno
0: aja nyambut gawe
1: lah aduh gak bahaya ta iki lek gak nyambut damel iki kula mboten sanggup tumbas kopi mengke
0: lho. Nggih. Niki anu Slendang Sutra Kuning iki lho aturaken kagem pianton ingkang tese setia tuhu mirengaken perempat.
1: Nggih
0: pendengar setia sinten kemawon kula mboten anu kok niku wau ke Bu Sri Utami apa Bu Sri Utomo? Kados pundi ta

0: lajeng ngono kesuwen ya Mbak ya.
1: Nggih mboten. Nggih mboten ta lek kesuwen. Busir utami ta mau, busir utami ta.
0: Busir utami, busir utama ya ya ngono.
1: Heeh.
0: Soalah Gusti Allah pangeran.
1: Busir purnama ta maksude panjenengan iki. Lah kalau sampai bingung. Kowe masak wonten iki busri utama sing pundi to niki busri utama?
0: Busri
1: purnama. Iya.
0: Oh, busri purnama.
1: Nggih. Okay.
0: Busri utami, busri mbok-mbok, busri ana, busri Aceh,
1: busri minggat.
0: Heeh, sing minggat niku mboten diitung niku.
1: Oh, mboten diitung soalé pun minggat. Lah, ibu kula nggih Sri niki namine.
0: Nggih adik kula nggih Sri.
1: Lah nggih niki nami Sri jenenge kuwata.
0: Heeh. Sri niku kan enten artinya.
1: Wonten napa? Heeh. Heeh, artine napa to? Artine.
0: Artinya Sri niku beras.
1: Beras.
0: Sri niku beras nggih.
1: Oh,
0: beras.
1: Heeh.
0: Nggih, lek kriyen iki kan wong biyen jaman biyen ku metik. Ala jeng panen niku metik kriyen, metik niku gendokan untuk pojokan paling dhuwur dhewe terus mungkin parine niku digendong kale anu marang. Ceting niku nggih ceting senik-senik.
1: Oh, senik.
0: Kale senik niku digendong kale anu kados manten nika dadine nggih niku nyebute Mbok Sri.
1: Oh, Mbok
0: Sri. Makane jaman biyen iki masih dipangan wong atusan panenane mboten telas-telas enten lumbung gitu. Anu ngoten kula niki wis ngerti sembarang kalir nganu napa niku kula lampun 200 taun naung dadi kula mung liwati sembarang.
1: Waduh, panjenengan iki koyo vampir ya berarti ya.
0: 200 taun. 200 taun kurang titik Mbak Yaya.
1: Lho ya aja kurang titik to.
0: 200 taun nih. Kurang titik.
1: Kurang titik.
0: Kurang 100 piro. Nggih. Kurang 100 piro mek karek kurang titik.
1: Oh, kurang titik. Ya wis tak dungane panjang umur terus nggih, Mak Ton. Tambah uwayu.
0: Mbak Yaya.
1: Dalam
0: mek panjang tok ngono enggak sehat kok tambah loro kabeh. Panjang umur terus.
1: Ya panjang umur, sehat, bahagia. Ya seger waras.
0: Terus mangane iso lek mamo popo sing akeh ben
1: langgi. Kengkeng langgi niku tapi lek jenengan acane mame nggih kuat lah niki lek sarapan nggih kuat. Kadang kabeh lauke panjenengan anui Mbak Yaya kuabe wis lauke lah ngeten niku lho kula sampe mikir lah niki mak to niki.
0: Lah niki
1: cukup ta mboten niki wetenge ya kok cek kuat lek mak.
0: Nggih, kata niki nggih rendang jengkol.
1: Waduh, daging. Rendang jengkol daging, terus
0: sate bangil.
1: Sate bangil.
0: Nggih, niku kula ngken kula damel daya niku. Rendang jengkol daging terus telur nggih. Niku nganu sak donak niku pun kula tumbas sedoyo. Niki yatrone 2 miliar niki kagem sedoyo iki mawon piyantun sing dereng bayar niku wis sedoyo.
1: Nggih nggih. Leres. Nggih siap.
0: Kan susahan me sisa sak miliar jenengan pek pun.
1: Oh nggih ya tak pekno wong kula sing bakulan niki Mak Ton.
0: Nggih batine.
1: Heeh batine sak miliar nggih tak pek to niki.
0: Nggih. Kula matur nuwun sanget
1: anggene sami.
0: Gocekan mugi-mugi panjenengan dono blai cedekno rezekine.
1: Amin amin.
0: Muga-muga sehat.
1: Amin.
0: Banyak berkat.
1: Amin.
0: Nggih Gusti berkati lho Mbak Yaya.
1: Amin. Panjenengan nggih sehat-sehat nggih Mak Ton.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih, ngapunten sanget iki lek gocekan. Sarang beo. Sarang yo ta sarang beo. I love you pul Mak Ton ditunggu lagi nih.
0: I love you too ya Mbak Yaya.
1: Nggih. Sami-sami. Waduh lek kali Mak Ton iki ya gojekane sampe nandi-nandi. Wis monggo panjenengan sembadi gabungan kalau tunggu nggih saged telepon di 0341404504 ugi ten WA di 0815556910 53.
2: Riko Natono Mas Yotawis
1: Kemudian niki wonten sing gabungan ten telepon wonten Akung Iswoyo. Nah niki wake sing nanu ngenapa goleki nggih Akung Iswoyo kadang goleki. Mbak Yaya, Akung Iswoyo sudah muncul apa belum? Nah niki, niki baru muncul langsung. Wae kita sapa. Halo, jalan, assalamualaikum. Jalan, oh, jalan-jalan pagi.
3: Sarangheo.
1: Sarangheo niki lho ya, wa wonten makton jare sarangheo kepada semua pendengar.
3: Sarangheo niku sami kali sarang tawon.
1: Oh, sarang tawon kok ya sami.
3: Soale tawon niku ngentupan.
1: Lho, mulai. Ya lek sarangheo ya gak ngentupan to aku.
3: Lek aku nge wis gak ngentupan.
1: Lho, gak bahaya ta iki.
3: Gak bahaya.
1: Lah iya, aku iki kabare gimana?
3: Ini ada Bunda Riatin.
1: Bunda Riatin. Salam ke
3: Agung ini. Miss call ini.
1: Oh, aduh.
3: Matur nuwun, Bunda Riatin. I love you too. Kabare sae-sae Mbak Yaya.
1: Sae-sae, alhamdulillah. Tak dungan nafsu wehat terus.
3: Dengerin Mbak Yaya baru berangkat anu olahraga.
1: Oh, aduh olahraga.
3: Baru mulai kok si enek dibanding si ono sing on air sarang tawon iki mau.
1: Lah panjenengan iki lho olahraga napa ta wau?
3: Nggih anu napa niku?
1: Jalan-jalan.
3: Cuci mata kalau jalan.
1: Oh, aduh lah cuci mata niku ya apa termasuk olahraga ta niku?
3: Soale motone kakek anu kelilipan dadi nah, dicuci.
1: Jenengan lek nyuci mata niki kali napa? Kali deterjen. Kali niku
3: kali anu Mbak Yayang, kali sirup.
1: Oh kalah. Legi lah anu mengki.
3: Legi. Mali anu.
1: Mali nopo.
3: Manis senyumi.
1: Waduh, senyumi sopo niki sing manis niki.
3: Katos Mbak Yaya.
1: Oh, iswai yo aku iswai yo. Niki tolong Agung pripun cuaca nih.
3: Tolong Agung cuaca nih semakin panas pol.
1: Oh waduh.
3: Om ngalangi panas ini.
1: Lagi lah nih tolong Agung.
3: Lek turu ora klamben.
1: Waduh lah gak masuk angin to, Kong.
3: Biasane adik saya kan cowok, biasane lek tidur itu malam-malam sale bikin itu.
1: Bikin apa?
3: Bikin pukis itu. Oh, sampai ala. Ngedur, ngedur isu akhirnya banyak yang ambil gitu.
1: Oh alah, nggih rak dungakno niki lancar gye. Terus nggih. Usahane amin.
3: Mbak Yaya sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat aku.
3: Nggih. Niki wau sekarane pun tutup ono apa mboten?
1: Lho tasik wonten niki panjenengan badhe request lagu nopo to?
3: Lagune nopo Mbak Yaya?
1: Lagune nopo? Campursari.
3: Campursari.
1: Nggih, dangdut Jawa nggih mboten apa-apa. Oh,
3: dangdut Jawa. Niku lek kula remen niku kesiksa kangen iki saged.
1: Lho, niku wau pun diputer e, Kong.
3: Pun diputer.
1: Sampun. Request e Mas Faris wau kesiksa kangen.
3: Wah, anjene aku orang luwok nih
1: piye to iki kan jenengan olahraga to wau
3: nggih piye to iki
1: piye iki kok sampe bareng request e ya
3: keting aku
1: keting aku duh aja keting-keting to kok nggih
3: kula tak salam mawon kali niku wau sarangiyo wonten Ibu Pandan
1: nggih
3: Bu Sri Purnomo
1: nggih
3: Bu Sri Gati Bu Sri Ponco Bu Sri Utami. Nek Bu Sri Rahayu niku mantane ingkang jaler mantane pegawai RRI.
1: Oh ala.
3: Bu Sri Rahayu niku
1: nggih. Lah njenengan kok ya ngertos sae to?
3: Nggih ngertos wong kula teng radio mulai tahun 74.
1: Waduh.
3: Njenengan dereng lahir.
1: Dereng niku niku anu niku bapak kula pun lahir.
3: Nggih. Anjene kados Yoko jenengan iku.
1: Lah nggih lho ya putu to putu jenengan to.
3: Putu.
1: Nggih, kula nggih putu jenengan to. Oh,
3: meneh SMA ne 8.
1: SMA 9. Lah nggih niku. Lah nggih niku lho, kok ngene cocok niki putu jenengan nggih.
3: Terus yang cowok itu, Mas Aceng yang di Kalimantan.
1: Nggih.
3: Juga Pak Eko. Nggih. Ngoten kemawon.
1: Lagune kong, lagune kong.
3: Lagune anu ah. Tasik saget.
1: Nggih, tas saget.
3: Pantun Cinta.
1: Oh, Pantun Cinta lho nggih, mboten saget to, kan Pantun Cinta kan lagune bahasa lagu Indonesia kok.
3: Dangdut nggih.
1: Nggih, dangdute kan niku bahasa Indonesia.
3: Anu, napa niku? Madiun Ngawi saget.
1: Oh, Madiun Ngawi saget. Heeh.
3: Yen aku kangen kangen karo Mbak Yaya.
1: Oh, waduh iso ae.
3: Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Apa kowe ora krasa?
1: Lah, jenengan kok malah guyu to niki? Wong kula mirengaken jenengan nyanyi lho.
3: Heeh. Jalan mundur napa odong-odong?
1: Nggih.
3: Semalam enggak bisa tidur karena mikirin kamu dong.
1: Cakep, cakep, cakep, cakep. Oh, wis iso aku ngisoyo niki ya, pantune.
3: Burung gratik, burung garuda.
1: Cakep.
3: Sudah cantik, baik hatinya.
1: Siapakah itu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget.

0: Kak Theo. Halo Kak Theo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Pesan dari Kak Theo, selamat pagi semuanya para penyiar dan pendengar setia Pro 4 di seluruh Indonesia. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bersemangat menjalani hari ini. Amin. Hari ini hari Rabu yang ke-23 di bulan September tahun 2026. Dan semoga kita semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam bekerja. Dan juga semangat dalam menjalani hari ini. Lagi di tahun 2026. Dan saya doakan semoga pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia tambah banyak ya yang mendengarkan Pro 4 RRI. Kata-kata hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah maju. Jadi jalani dengan kepala tegak dan hati yang bersyukur. Wah, keren banget. Terima kasih banyak ya Kak Theo ya. Salam untuk seluruh penyiar Pro 4 dan pendengar Pro 4 di manapun Anda berada. Baiklah, tadi ada yang minta ini ya, mau berot gitu katanya. Ya weh, sekarang waktunya kita berot langsung aja. Ada Bantengan Bumi Ponorogo.
1: This is Satrio Putro Arjuno. Support TM Audio featuring Sam B Project. Remixer by DJ Pinky Project Music Production.

0: dengar. Pergerakan tak pernah berhenti, tidak peduli.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.

0: Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Pekan Raya Pasuruan 2026 resmi dibuka pada Senin 21 September 2026. Ajang pamer produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan dari seluruh kecamatan, perusahaan, organisasi perangkat daerah atau PD, hingga UMKM dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori. Dengan mengusung slogan belanja, berwisata, dan berinvestasi, Gus Sobi, sapaan akrab Wabu Pasuruan ini mengatakan Pekan Raya Pasuruan pun hadir sebagai epicentrum penggerak roda ekonomi daerah sekaligus sarana promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan seluruh produk UMKM di seluruh Kabupaten Pasuruan menjadi semakin naik kelas. Selain sebagai promosi, digelarnya Pekan Raya Pasuruan juga dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097, di mana banyak artis ibu kota yang didatangkan di setiap harinya. Sebut saja ada Darboy, ada Aftersign, ada Sal Priyadi, ada Kotak Band, ada Tipe X sampai Niken Salindri dan juga Vekdop. Sementara itu menurutnya hiburan ini akan mampu menyedot animo masyarakat dalam jumlah yang besar sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan secara gratis. Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Raya Pasuruan ini, Diano Veloveri, menjelaskan Pekan Raya Pasuruan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 27 September 2026. Khusus untuk stand pameran ditata menjadi 6 zona kegiatan. Yang pertama adalah Arena A alias Pavilion Pasuruan yang menyajikan pelayanan. Kemudian Area B untuk Pasuruan Expo yang menjadi etalase produk unggulan daerah sekaligus promosi. Adapun Area C adalah Kreatif Market sebagai ruang pamer karya yang didedikasikan bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif, UKM maupun UMKM. Adapun Arena D, Culinary Street sebagai pasar kuliner yang menyajikan jajaran kuliner dari pelaku UMKM. Kemudian Area E dan F yang merupakan panggung rakyat yang menghadirkan konser mega sebagai pusat hiburan. Usai pembukaan secara resmi, ribuan penonton yang hadir langsung disuguhkan penampilan istimewa dari Darboy Gang sebagai bintang tamu utama mereka. Dan total ada 10 lagu yang telah dibawakan. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam Sedoso.

0: Selamat pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih, kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Sedaya pamireng niki nggih lek kula pratekno dari tadi pagi sampai dengan jam 9 pagi kali ini memang cuaca cenderung cerah ya. Cenderung cerah berawan, kemudian hawane nggih rada angkep, angine rada banter. Nah niki lek kula cek ten perakiraan cuaca ten Malang Raya niki memang di hari ini sebagian besar cuacane ya ikut cerah ya. Jadi panjenengan sedaya sing badhe nyambut damel, badhe jalan-jalan utawi wonten agenda lain di hari ini, tenang wae soale dinten iki ten Malang Raya niku cuacane memang cenderung cerah berawan nggih. Jadi aman kagem panjenengan sing badhe aktivitas di luar ruangan. Tapi angine rada kenceng, jadi hati-hati nggih, cukup perhatikan suasana dan juga lingkungan di sekitar Anda, karena kalau ini anginnya kencang pasti

Ini memang sudah mulai ramai, jadi bagi Anda yang sedang ada di perjalanan, kami himbau untuk berhati-hati. Semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Pasetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih niki wonten tembang-tembang Jawa sing bakal menemani panjenengan sedoyo. Nggih sudah kula persiapkan ya, tinggal diputar. Jadi pastikan panjenengan sedoyo ten mriki wae ten 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sangat kagum panjenengan yang sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini nggih. Matur suwun sudah ikut meramaikan dan matur suwun sangat sudah ikut mendengarkan dari awal hingga akhir nggih. Mandir mugi lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami haturkan kagum panjenengan dapat menghibur Anda semuanya. Dan tentunya ini juga dapat menambah semangat baru ya bagi Anda yang akan beraktivitas pada hari ini. Kemudian nanti di siang hari akan ada Mbah Tejo yang bakal menemani panjenengan sedoyo wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengari panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, memasuki era digital yang terus berkembang pesat, adaptasi terhadap teknologi cerdas artificial intelligence atau AI dalam menjaga eksistensi serta efisiensi dalam berbagai sektor industri. Komitmen ini terwujud dalam gerakan workshop pengenalan prompting AI dan aplikasi layanan RRI berbasis AI yang berlangsung di The Hemel Restoran Salimar Biotik Hotel Malang Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang diikuti oleh Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Malang ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas SDM dalam mengarungi evolusi digital. Adaptasi teknologi jadi kunci keberlanjutan industri. General Affair Manager The Salimar Biotik Hotel dan juga sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Malang Agus Basuki dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya pengembangan kompetisi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi berkala, khususnya terkait penguasaan kecerdasan buatan. Menurutnya pemahaman terhadap AI akan sangat menentukan keberlangsungan usaha apapun.
1: Pekatan Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya dong, Ma. Pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang, berdampak pada ratusan hektar kawasan hutan perhutani. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemantauan dan memastikan kondisi tetap terkendali. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan luas area terdampak karhutla mencapai sekitar 385 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perluasan kebakaran. Penanganan melibatkan unsur perhutani, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat di kawasan hutan. Demikian, Pawarto Enggal jam 11 siang. Kita akan ketemu di Pawarto Enggal jam 12 siang.

Jauh dari ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 hingga kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pelaku UMKM di Malang Raya, di sajian jagongan UMKM. Dan di siang hari ini telah hadir di studio dua cowok keren yang memiliki usaha yang luar biasa. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Alhamdulillah. Dengan Mas Dava Kusmanto, Kuswanto ya?
2: Iya, Pak.
0: Oke, dan juga Mas Reza Dani.
1: Iya.
0: Betul. Dan beliau ini adalah owner dari Gulups Ayam. Baik, ayam 88.
1: Betul. Lebih tepatnya ke tim manajemen sih, Mas.
0: Weh?
1: Lebih tepatnya ke tim manajemen.
0: Tim manajemen.
1: Iya.
0: Oke. Nah, boleh dijelasin nih, Wolves by Ayam 88 ini usaha apa nih?
1: Untuk Wolves ini kita fokus usahanya sebenarnya di dimsum.
0: Dimsum.
1: Di dimsum.
0: Tapi ayam.
1: Iya, dengan adonan olahan
0: ayam. Oh, dengan adonan ayam gitu. Oke, oke, oke.
1: Jadi, produk sendiri, produksi sendiri, ternyata dengan mau mencakup pasar yang lebih luas, jadi kita menambahkan produk-produk lain juga seperti ada ayam, mie, dan snack-snack lain, dan minum-minuman dan kopi.
0: Oke, mulai tahun berapa usaha ini didirikan?
1: Untuk ayam 88 itu sendiri dari tahun 2024.
0: 2024. Apa yang mendasari pemikiran dasar untuk bikin usaha ini?
1: Sebenarnya karena kita mau coba apa ya?
2: Jadi gini Mas, nanya kita kan produk sendiri, jadi sayang kan tidak dikembangkan. Jadi kemudian awalnya kita itu kan temanya kayak dulu kan 2024 lagi rame-ramenya dimsum, perdimsum
0: ya,
2: kayak
0: betul,
2: gitu.
0: Betul.
2: Kemudian karena kita punya kayak bisa kayak buat produk sendiri, akhirnya kita try untuk coba buat produk sendiri. Nah kita buat temanya itu dimsum ala Korea-Korea gitu Pak. Nah setelah itu pakai tenda, nah kok rame ternyata itu setelah itu banyak apa customer-customer yang mulai datang, akhirnya kita mulai buka di tempat yang pertama itu di Jalan Kiai Tamin ya,
1: Pak. Itu
2: yang pasar besar Jalan Kiai Tamin. Nah sampai saat ini masih ada juga. Kemudian yang kedua ada di Jalan Cikura-Kura, di jalan apa yang apa Sunan Kalijaga itu Pak, Sunan Kalijaga. Kemudian baru ke Oro-Oro Dowo. Setelah itu ada juga di Surabaya yang di lebih tepatnya di Dukuhkuan itu di Lontar itu Pak.
0: Oke, jadi mulai baru 2 tahun sekitaran ya.
2: Sekitar 2 tahun.
0: Dan apa namanya sudah punya beberapa cabang.
2: Iya, betul.
1: 4 totalnya.
0: 4 totalnya. Nah, ini menarik nih ya pendengar, usaha baru anak muda dan memiliki apa ya kreativitas yang sangat tinggi, akhirnya bisa membuat usaha yang keren sekali. Apa tipsnya bisa dengan ini kan bisa dibilang masih baru nih ya. Kalau bayi masih umur 2 tahun paling masih belajar berjalan gitu kan. Apa tipsnya bisa akhirnya bisa membuat beberapa cabang? Gimana?
2: Jadi gini sebelumnya Pak. Karena melihat potensi customer yang selalu aktif dulunya itu kan selalu keluar masuk sehingga kayak menampung tempatnya pun kurang dapat menampung. Jadi setelah itu kita membutuhkan sebuah tempat untuk selain untuk menampung customer juga sebagai produksi yang lebih layak, tempat yang lebih layak, kemudian menyediakan kenyamanan juga kepada customer supaya customer bisa menikmati selain itu dari pelayanan produk kita supaya lebih nyaman lagi. Nah sekian lama juga kok semakin tambah ramai, setelah itu baru kita buka cabang di Sukura-Kura, kemudian baru merambat ke apa Oro-Oro Dowo dan Lontar. Karena alasan itulah kita berani membuka beberapa cabang sehingga bisa menampung beberapa apa customer dan mampu memberikan kenyamanan kepada customer.
0: Oke, menunya ini menu utama jagonya dimsum.
1: Ya, dimsum.
0: Tapi sudah berkembang ya tentunya ya.
2: Betul.
0: Ada beberapa menu nih yang sama yang tawarkan.
2: Betul, Pak.
0: Ada berapa nih sekarang?
1: Kalau sekarang banyak sih, sekitar 30 lebih.
0: 30 menu.
1: Dari dimsum itu sendiri kita ada 8 varian juga kan.
0: Oke, dari dimsumnya 8 varian apa aja nih yang sama yang tawarkan?
1: Untuk signaturnya ada ayam rambutan, ada siomay, itu pun ada dua varian, yang crepe sama yang ayam. Ada juga ayam roll, ayam kulit tahu, ada gyoza, ada wonton.
0: Oke, 8 varian dari dimsum. Selain dimsum, ada menu apa lagi nih?
1: lebih ke ayam crispy.
0: Ayam crispy.
1: Iya, ayam crispy itu ada dua varian, ada tiga varian sekarang. Untuk yang original, yang spicy dan menu signature kita adalah ayam crispy bak.
0: Oke.
1: Crispy bakar.
0: Crispy bakar. Jadi ini jagoannya ya.
1: Jagoannya.
0: Kan? Jagoannya.
1: Menu tapi baru.
0: Masih banyak menu yang lain tentunya ya.
1: Masih banyak.
0: Oke. Nah, ini kan bisa dibilang apa namanya usaha yang melibatkan beberapa kru gitu ya, karena manajemen gitu kan. Nah, untuk membuat solid ada tips nggak nih? Biasanya nih kalau apa usaha perorangan kan enak kalau perorangan punya ide lakukan sendiri gitu kan. Tapi kalau tim, kalau kru kan teman-teman sih ada diskusi segala macam gitu. Nah, untuk membuat tim ini semakin solid gimana nih? Ada tips nggak?
1: Kalau untuk tips itu sendiri sebenarnya mengalir aja sih Pak.
0: Betul gitu ya?
1: Betul, karena yang penting kita visi dan misinya kan bisa lebih dipahami sama tim. Jadi kita bisa aja tim itu mengerti kita punya target, kita punya tujuan. Ya udah mari kita jalan ke situ bareng-bareng.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Kalau ada ide menu baru gimana? Didiskusikan, dicoba bareng gitu?
1: Betul, kita R&D dulu sebelumnya.
0: Oke, dan buka tiap hari lagi?
1: Hari buka apa? Tiap hari.
0: Tiap hari dari
1: jam 7 sampai jam 10.
0: Jam 7 pagi
1: sampai jam 10 malam.
0: Sampai 10 malam. Wah, oke. Wah, ini keren mendengar ya kan. Saya sendiri kalau mau usaha enggak gitu apa ya, masih maju mundur. Tapi dari Wulups ini dengan apa ya, jiwa mudanya masih kuliah.
1: Sudah
0: lulus. Tapi teman kuliah dulu.
1: Dulu berbeda sih.
0: Berbeda ya. Biasanya teman kuliah atau teman main gitu ya. Tapi pertemanan nggak cuma sekedar apa ya istilahnya seneng-seneng aja. Nah di sini pertemanan yang apa ya saya bilang ini positif.
2: Ya, tumbuh ya kan? Bersama.
0: Nah tumbuh bersama, berkembang bersama, akhirnya mengais rezeki bersama ya. Betul. Itu yang bagus ya. Kalau pertemanan ngabisin duit bersama itu banyak. Tapi di sini mencari rezeki bersama gitu ya. Kalau boleh tahu ada apa berapa orang dalam tim Panjenengan ini?
1: Untuk tim ini sekarang kurang lebih ada, khusus yang di Malang ya, kurang lebih ada 40 lebih.
0: 40 lebih ya. Dari tim Hamen itu 40 lebih yang ada di Malang.
1: Iya,
0: tersebar di 3 cabang itu ya.
2: Betul.
1: Ada ya. Kita ada kitchen juga, central kitchen.
0: Oh, central kitchennya.
1: Sama gudang.
0: Oh gitu. Yes. Wah, keren. Untuk yang di Surabaya?
1: Surabaya itu sekarang ada 11.
0: 11 ya.
1: Kurang lebih 11.
0: Udah merambah ke luar kota Malang ya kan di Surabaya. Iya. Dan mungkin punya harapan mau buka cabang lagi di kota yang lain juga tentunya ya.
2: Tentunya.
0: Nah, target utama di mana nih? Target utama mau buka cabang di mana lagi? Di Kota Batu gimana? Kota Batu kan tempat wisata nih.
1: Target pertama sih Malang, tapi lebih ke kabupatennya.
0: Oh, kabupaten.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Karena kita mau, karena kan kita sekarang di 3 cabang ini
0: kota semua ya?
1: Kota semua, okay. Tapi dengan berbagai konsep yang berbeda.
0: Oh gitu.
1: Betul, yang di.
0: Enggak sama konsepnya.
1: Beda-beda.
0: Biasanya
1: semuanya.
0: kalau satu franchise sama konsepnya gitu kan? Kenapa dibedakan?
1: Karena kita kan melihat sebagai apa ya, lebih mengembangkan potensi strategis letak lokasinya. Contoh yang di Sigura-Gura kan itu daerah mahasiswa.
0: Ya.
1: Jadi kita lebih ke tempatnya estetik dan instagramable seperti itu. Untuk yang di Kiai Tamin yang Pasar Besar itu kan lebih ke family. Jadi kita maksimalkan potensinya itu mau buka di angkringan.
0: Oh gitu.
1: Iya, untuk yang di Ororodowo karena tempat strategisnya ke family tapi yang lebih mid ke atas, kita tempatnya lebih besar seperti resto juga.
0: Okay.
1: Jadi bisa menampung lebih banyak, bisa ke meeting dan gathering juga.
0: Jadi istilahnya Panjenengan ini tim Panjenengan sebelum buka di suatu area ada survei dulu nih.
1: Ada survei dulu.
2: Analisa pasar
0: lingkungan ini seperti apa ya, supaya cocok begitu ya.
1: Karena kebutuhan dan minatnya kan berbeda-beda juga.
0: Benar sekali. Tapi kan iya. Keren pendengarnya. Memang kalau generasi muda punya usaha pasti juga pemikirannya berkembang, maju dan berkembang, dan apa ya, bisa membuat sesuatu yang berbeda tentunya ya dari yang lain. Nah ini kan banyak nih apa namanya, istilahnya dunia usaha, persaingan bisnis juga banyak. Ini untuk apa ya, bertahan dan berkembang, tipsnya apa supaya pelanggan ini nggak lari nih?
1: Lebih mendengarkan apa yang diminati sama customer sih.
0: Oh gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita itu selalu kan setiap pelayanan kan pasti ada tempat kritik dan saran. Kita meskipun menerima kritik dan saran pun kita tidak semena-mena untuk ini kritik dan saran untuk penyaringannya juga kita disesuaikan juga. Setelah itu kita juga mengevaluasi setiap minggu, setiap bulan, jadi apa yang kurang dari kita sehingga misalkan produk kita dirasa kurang sesuai di customer, jadi kita melakukan penyesuaian ulang. Setelah itu baik itu dari fasilitas pelayanan dan lain sebagainya, itu melakukan setiap bulan dan minggu itu selalu ada evaluasi supaya kita menjadi lebih baik dan bisa menyuguhkan yang terbaik untuk customer kita.
0: Oke, benar sekali ya, karena kepuasan ya, yang kepuasan customer itu yang diutamakan gitu.
2: Customer
0: ada ada tips-tips apa event-event tertentu enggak? Ada program-program tertentu enggak dari usaha Panjenengan? Misalkan apa di momen Agustusan ada promo apa, ada paket seperti apa gitu. Penawaran-penawaran yang selama ini gitu.
1: Kebetulan sekarang kan kita lagi masa-masa rebranding ya. Dari nama awal kita Ayam 88 sekarang ke Wallops by Ayam 88. Jadi untuk promo-promo ini banyak sih promo openingnya. Seperti kita ada diskon sebesar 15%, ada yang potongan 15.000, bahkan ada yang sampai 25.000 potongan harganya.
0: Wah, besar sekali ya potongan harganya ya.
2: Tentunya untuk yang mahasiswa, bagi kakak-kakak mahasiswa juga semua kita juga ada promo KTM. Jadi kalian bisa datang ke Wallops atau Ayam 88 yang ada di Ororodowo. Kalian bisa cukup dengan menunjukkan KTM aktif nanti mendapatkan potongan sebesar 15% Pak untuk mendapatkan itu, dan promonya itu berlaku sampai 31 Desember 2026 ini.
0: Oke, jadi untuk menarik customer tentu apa ya, berbagai macam promo juga dilakukan ya. Nah, terus ini tadi menu utamanya adalah dimsum. Kenapa Panjenengan apa melirik makanan-makanan apa ya impor ya? Kenapa enggak yang makanan tradisional kita? Indonesia kan banyak nih resep makanan tradisional apa nasional gitu kan. Kenapa meliriknya makanan-makanan Korea?
2: Jadi sebelumnya kan kita melakukan penyesuaian dan pengamatan karena kita sebelumnya juga melakukan penyesuaian dan tren saat itu adalah dimsum yang tim kita juga bisa membuatnya itu lebih spesifik dan lebih oke dari resep-resep yang mungkin di sini enak cuma kurang, masih belum bisa dipelajari Pak. Jadi kita mainnya di dimsum, kemudian lebih fokus kepada tren itu juga dikembangkan dan ternyata itu bisa berkembang. Dan juga setelah perkembangan dimsum itu kita melihat ada potensi lagi bagaimana misalkan kita ada tren lagi misalkan ayam crispy. Nah, ayam crispy ini dipakai tidak bukan ayam crispy saja tapi kayak ada model yang kayak spicy, kemudian ada yang Nashville kayak gitu. Kemudian sampai saat ini kita sesuaikan sehingga ketemu dengan produk signature kita yaitu ayam crispy bakar yang digunakan kayak misalnya ayam crispy itu digunakan dilapur dengan saus Nashville dan ditos, kemudian dikasih saus mentai dan ditos lagi sehingga kayak menemukan sebagai signature menu kita gitu.
0: Wah, keren ya. Jadi istilahnya apa ya, inovasi itu terus ya, inovasi terus berkelanjutan karena itu tadi yang namanya tren itu pasti berubah,
1: selalu berubah,
0: berkembang. Dan berarti istilahnya Wallops ini harus tetap berkembang ya sesuai dengan tren gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak boleh istilahnya stuck di sampai di sini gitu ya. Harus mengikuti apa nih tren sekarang gitu kan. Kalau yang sekarang lagi tren-trennya nih apa nih kalau apa ya menu-menu anak muda sekarang nih? Kalau yang sekarang nih
1: lebih ke yang instan sih, Pak.
0: Oh gitu ya?
1: Betul.
0: Oh.
1: Okay. Apalagi untuk pasar marketnya mahasiswa ini kan pengen yang cepat dan murah.
0: Nah,
1: kebetulan kita bisa menyajikan itu entah itu dari dimsum dan mie. Kebetulan dimsum kita itu bisa dibilang paling murah.
0: Gitu ya?
1: Betul, dengan harga yang premium. Dengan rasa yang premium.
0: Dengan rasa yang premium tapi harganya
1: ekonomi.
0: Ekonomis itu ya. Yang ditunggu sama mahasiswa tentunya.
1: Betul.
0: Apalagi tanggal-tanggal gini nih.
1: Iya.
0: 20 ke atas gitu. Oke. Nah, di sini saya tertarik ke apa namanya pendengar kalau misalkan mau ngelirik apa medsosnya ada di Instagram
2: sama Wallops. TikTok ya.
0: Sama TikTok.
2: Iya, ada wallops.id bisa
0: dipindah. Oke, di wallops.id. Kalau boleh tahu apa sih arti dari Wallops ini, maknanya pakai nama Wallops?
2: Mungkin balas ya.
1: Untuk namanya sebenarnya kan kita sebenarnya Ayam 88.
0: Yeah.
1: Untuk Wallops itu sendiri
2: 8 ya.
1: 8 juga sih, Pak.
2: Wallops. Yang looping jadi kayak Wallops. Jadi Ayam 88 tetap
0: delapannya itu tetap gitu
2: iya,
0: ya.
2: Oke,
0: jadi walu tinggi maksudnya. Iya. Di sini saya tertarik dengan yang ada di Instagram ini bergabung member.
1: Iya,
0: biasanya member, biasanya ini yang member-member gini kan apa ya, toko-toko kelontong ya, gitu kan. Nah, supermarket. Nah, ini gimana sampean punya pemikiran bikin supaya customer tetap datang terus dibikin member, ini pemikirannya gimana nih, ide awalnya nih?
1: Ini sebagai salah satu gimana caranya biar customer bisa repeat juga sih, Ma.
0: Repeat order juga. Nah, ya?
1: Jadi okay, kita bangun sebuah komunitas dengan member ini. Gimana caranya? Jadi untuk promo-promo apapun itu kita utamakan di member ini kita yang pertamanya.
0: Oke. Okay. Syarat untuk jadi member gimana?
1: Syaratnya hanya cukup data aja, Ma.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi ada apa? Keuntungan-keuntungan tertentu untuk para member ini ya.
2: Betul. Pastinya itu.
0: Ah, selama ini perkembangan anggota member gimana nih?
1: Cukup signifikan apalagi dengan rebranding yang sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Banyak gitu. Karena banyak-banyaknya promo yang ada, apalagi dengan ditambah promo opening, minatnya makin besar juga.
0: Gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita untuk promo opening itu dibatas juga untuk member yang awalnya di 50 per harinya. 50 transaksi
0: ya untuk para member. Nah, jadi kalau misalkan apa pendengar masyarakat Malang yang ingin jadi member langsung aja datang ya kan?
1: Bisa langsung datang.
0: Langsung datang, mendaftarkan diri ke kasir gitu ya?
1: Kasir aja langsung.
0: Langsung ke kasir.
1: Tanpa transaksi bisa.
0: Oh gitu. Untuk daftar top misalkan maunya transaksinya besok gitu boleh?
1: Boleh, silakan. Nah,
0: biasanya
1: boleh,
0: kan harus transaksi dulu nih biasanya gitu.
1: Enggak.
2: Ah, nah, itu yang membedakan kita dengan yang
0: lainnya. Ya, biasanya harus ada pembelian minim berapa untuk menjadi member ini enggak?
2: Enggak perlu, Pak. Langsung datang, silang ke kasir, langsung data, daftar member, sudah selesai.
0: Gitu aja ya, insyaallah. Nah, apa namanya? Jadi istilahnya untuk memikat customer, memikat pembeli. Nah, Wolops ini memiliki trik-trik tertentu yang wow, keren banget nih. Nah, tapi ini kan banyak diskon nih. Mungkin keuntungan tipis dong.
1: Tipis.
0: Nah, tapi masih bisa berkembang ya.
1: Kita lebih mengutamakan ke kuantitas customer.
0: Nah, gitu.
1: Iya.
0: Jadi di situ ya apa namanya? Apa untuk bisa berkembangnya di situ ya.
2: Betul. Karena kan kita dengan harga yang dibilang terjangkau tapi dengan kualitas yang premium, jadi kemungkinan menarik orang dengan kuantiti banyak itu masih apa? Masih diusahakan dan sanggup lah.
0: Oke, keren mendengar ya kan. Ini generasi muda yang sangat luar biasa sekali, memiliki inovasi yang bagus ya kan, dari usahanya masih usia 2 tahun tetapi udah memiliki 3 cabang di Kota Malang, 1 cabang di Surabaya, dan ini pasti akan ada cabang-cabang lain mungkin di tempat kecamatan yang lain ya.
1: Betul,
0: kan
1: benar.
0: Yang belum, ditunggu aja nih ya.
1: Ditunggu aja, coming soon.
2: Coming soon.
0: Coming soon. Oke. Okay. Nah, di sini selain menu makanan ada juga menu minuman juga.
1: Menu minuman
0: ada. Nah, minuman yang jadi andalan apa nih?
1: Sekarang ke Red Sparkling.
0: Apa itu?
1: Itu minuman soda dengan campuran sirup. Ditambah ganis-ganis seperti selasi dan lemon.
0: Ah oh, gitu.
1: Ataupun nipis.
0: Ini yang menjadi jagoan
1: menu signaturnya.
0: Ah, signaturnya di situ ya. Oke, wah keren banget. Nanti kita akan ngobrol lagi pendengar bersama dengan Mas Dava dan juga Mas Reza. Nah, enggak kerasa ini udah mau adzan duhur nih ya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, masih di Perupat RRI Malang.
3: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Candipanggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso dan juga ada Mas Dava, juga ada Mas Reza dari manajemen ya, tim manajemen
1: Wallops,
0: ya. Wallops, ya. Oke. By Ayam 88. Nah, ini berarti ada perubahan nuansa, ada perubahan warna dari Ayam 88 ke Wallops. Ya. Ini berarti

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Matur suwun sampe bawang kong. Kalih kacie ne. Kacie ne.
1: Ndang lonjong.
0: Ah, ngrumah.

0: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
1: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rikau magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Binaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Yeah, silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang. Selamat sore.
3: Sore. Ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok, atau Instagram macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, gitu. Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya. Dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada.
3: Ya.
4: Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian.
3: Nah,
4: itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: ya. Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka,
3: iya,
4: sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata
3: untuk kita
4: menggunakan peta digital
3: untuk ya jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
4: Iya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat.
3: Ya.
4: Yang sama ya. Yang semua yang namanya
3: cerita sendiri.
4: Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada. Sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu lalu mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: YouTube apa ya?
4: Ya, nonton lagu apa?
3: Lagu apa
4: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
3: Jauh.
4: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh. Gitu. Ya.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa ya, video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Nah, tradisi belum ada itu.
3: Ya. Budaya-budaya kita
4: belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilah-milah dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja kan. Sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan. Itu ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi. Ya, digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam. Ya.
4: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
3: Konten apa?
4: Ya. Atau video animasi. Menurut. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau area-area digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidup kembali ya?
4: Ya. Ini kan ada orang mati suri itu. Ya. Di suri sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan? Seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
3: media,
4: konten media
3: atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka, begitu.
3: Ya baik, mendengar di mana-mana kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971.
2: Iya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik.

0: 4510 atau di 0812-1124928. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
1: Belum.
0: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
2: Halo. Salam budaya Nusantara, Ponopa Blaam-Blaam cantik.
0: Iya, Cigu.
2: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
0: Iya, silakan Cigu Ria.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
1: Ya, selamat sore.
2: Tak kedengar suaranya. Kakak Lexi kah?
1: Kakak Lexi.
2: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kupiari kan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
3: Iya.
2: Panggil ibu Insum aja ya, ibu Insum.
3: Iya.
2: Kenal ya bu ya.
3: Oke sih ya
2: kali. Kenal dari Jakarta bu, Jakarta ke Manokwari. Wah, berapa lama banyak ongkosnya bu ya, berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat atau postcard. Benar ibu ya, buku digitalnya ya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Nah ibu, seperti apa bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini bu. Seperti ya banyak lah bu ini produksi konten audio visualnya bu. Apalagi kan bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya. Apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu sampai ini kreatif nggak bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
0: Iya.
2: Ya, Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
3: Iya.
0: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
3: Iya. Nanti biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
0: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
1: Halo Manokwari belum.
0: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
3: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
0: Cigu Ria.
3: Ah, ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
1: Di era digital.
3: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisi Papua, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua berpacu bukan digitalisasi. Nah sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
0: halo, malah suaranya terputus-putus.
1: Ya,
0: silakan dilanjut lagi, Bu Dokter.
3: Boleh ya ini?
0: Ya, silakan. Ya. ini sudah

0: bagus ya. Kembali.
1: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video real atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
0: Iya.
2: Ya.
0: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
0: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
0: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
0: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab dengan istrinya. Itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan kamar. Dia tidak bilang suami, tanya bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu minta satu demi satu. Satu demi satu itu.
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
1: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
1: Dan juga belang gunungan ini. Jadi, ini terkait dengan teologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musul, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
1: Oke.
0: Iya. Iya, ya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
1: Ya, ya. Jadi keemang terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
0: ya, ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya. Baik.
1: Halo ya, kedengar Bu.
0: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
1: Oke. Contohnya banyak. Dan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian saya kita dapat yang pertama itu adalah pengembangan kepada saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
1: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukannya, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa, Bu?
1: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
0: Apa?
1: Kasuari itu Budi Kasuari.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu Budi Papua.
0: Iya.
1: Itu Budi Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: versi Pak juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
1: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. saya mengumpulkan saja.
0: Oke, baik.
1: Ya, ya. Karena cerita itu milik masyarakat atau cerita bukan milik individu.
0: Oke, siap, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
1: Iya, ide.
0: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
0: telepon ya.
2: Telepon dari.
0: Iya, silakan Bang Lexi sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
1: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
0: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari me.
0: Dari. Halo?
2: Ya.
0: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
0: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
0: Ibu Medi?
2: Manokwari.
0: Manokwari. Ya. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya membangun yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
1: Kan ya.
2: Iya.
1: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada Danau Toba.
0: Ya.
1: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tibu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
0: Oke.
1: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua. Salah. Sehingga mereka tidak punya tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Bandung kaya akan tradisi Sunda yang masih lestari, serta berfokus pada penghormatan alam dan budaya leluhur. Salah satu contohnya ada di Kampung Adat Cikondang yang terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung adat ini dikenal dengan rumah-rumah adatnya yang masih terjaga dengan baik. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Bandung memiliki berbagai destinasi wisata populer seperti yang ada di area Ciwidey. Destinasi utamanya meliputi Kawah Putih. Di sini, Anda akan ditawarkan pemandangan danau vulkanik dengan tanah berwarna putih dan air kehijauan. Selain itu, ada juga Kampung Cairan Caupas yang merupakan tempat camping populer yang terkenal dengan penangkaran rusa dan pemandian air panas.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi salah satu kuliner yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satu hidangan yang cukup populer adalah karedo. Merupakan makanan khas Sunda yang terdiri dari berbagai sayuran mentah segar seperti kacang panjang, tauge, mentimun, dan terong hijau. Kemudian disiram saus bumbu kacang pedas yang aromatik.

0: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mawojoro. Artinya masing-masing ini dengan kata barian ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
2: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semasa perjuangan.
1: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

berkunjung ke Kabupaten Bandung, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang cukup populer adalah peyem, merupakan tapai singkong khas Jawa Barat yang difermentasi. Terkenal dengan tekstur kering, empuk, dan rasa manis asam yang unik. Berbeda dengan tapai singkong biasa, peyem disajikan utuh dan sering digantung di kios oleh-oleh.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau SARA. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bandung. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 ketemu lagi sama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya sore hari ini saudara pendengar, sehat semuanya ya? Saya doakan sehat, yang sakit segera pulih, segera sembuh begitu ya. Dan seperti biasa nanti saya undang Anda di 081-5569-1053 bagi yang pengen request lagu ataupun sekedar kirim-kirim salam. Saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amat.
0: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Pak Rendra Priyatna di Jember. Ayo siapa yang mau telepon saya 081-556-91053. Saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen request lagu, saya persilakan ya. Oke, siang hari ini ada siapa yang telepon? Oh, belum. 081-556-91053. Yuk, silakan yang pengen request lagu dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada Bu Sri Utami, kita terima. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
0: Oke,
1: dalam. Aku ini pulang kerja loh.
0: Pulang kerja?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Belum ada yang naik ini ya, aku nomor siji berarti.
0: Betul.
1: Dapat hadiah aku ya, hadiah lagu ya.
0: Iya dong, lagunya apa dulu Bu?
1: Cinta Rahasia.
0: Woi, lagu senenganku.
1: Aku tak bagi salam ya.
0: Boleh dong.
1: Sik, catatanku tak jukuk ya sik.
0: Oke.
1: Biar gak lupa, Bude. Ya wes, aku tak langsung bagi salam ya, Be.
0: Oke, siap.
1: Buat Bu Sumiatun, sik, ada Honda lewat, lewat depan rap, depan rumah. Terus ada Bu Pandan. Ya, Bude? Halo?
0: Iya,
1: Bu,
0: iya,
1: Bu Pandan. Bu Riatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Sari, Jabde, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Ateng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, lancar soalnya nak catatan ni. Pak Rendra yang di Jember, Pak Nasron yang di Sulawesi Tengah, Mas Aceng yang di mana? Mas Aceng Kalimantan ya Mbak ya, ayo deh.
0: Betul.
1: Ya udah, makasih. Aku sambil istirahat ini Bude ya.
0: Oke, siap, habis ini tak puterkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Sri Utami baru pulang Makario, sedang istirahat beliaunya ya. Selamat istirahat ya Bu ya. Sembari nunggu lagu yang sudah di request ya, ada Bu Pandan. Eh, lo kalau mau dipencet kok nggak bisa Bu Pandan? Coba lagi Bu Pandan. Iya. Lah kenapa ini kok nggak bisa? Coba lagi Bu, nggak bisa saya pencet, nggak tahu kenapa. Biasanya gini nih bareng-bareng. Lo nggak bisa. Lagi Bu, coba lagi Bu, jangan menyerah. Bu Pandan, nah ini baru bisa. Loh, gak bisa lagi. Coba lagi, coba lagi. Jangan menyerah pokoknya ya. Ini kalau telepon masuknya bareng-bareng biasanya seperti ini ya para pendengar ya. Jadi tombol terimanya itu sudah dipencet tapi langsung terputus tuh kan, bener kan? Bu Pandan keduluan, Bu Riatin kan barengan soalnya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, sama sore.
0: Sama sore Ibu. Duh,
1: aku anu disi-disian karo Aceng, Mas.
0: Kok Aceng?
1: Sama nomor satu tadi kan Bu Sri Utami.
0: Iya, ya, betul.
1: Ayo, senengi, senengi. Bunda Rati nomor dua. Hore.
0: Oke, hore. Iya, apa kabar Bu, sehat?
1: Iya, sudah sehat. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Lagunya dulu sebelum salam-salam Ibu.
1: Lagunya sudah saya catat di situ.
0: Oh, apa itu?
1: Ada lagunya.
0: Apa tadi Ibu request apa? Belum saya baca.
1: Oh, belum dibaca. Ya.
0: Apa Ibu mau lagu apa?
1: Lagu anu. Apa jenenge? Iku lho, sing lanang karo wedok iku sapa ya? Anu. Lali aku. Cinta asmoro, cinta asmoro. Anu apa jenenge? Lali ya.

0: lah pedhe aku. Itu aku di aku tiang miliar jo. Ngono tak kei duwe. Selamat aku nang bandulan wadon. Aku ndonga aku. Aku ndonga budheme aku ndonga. Ya Allah, bohong ini kono sing nulungi aku. Ila-ila muka madras rulah, moco fatekal. Pinter lagi aku Demi ya.
1: Alhamdulillah pinter sekali. Ya udah salamnya buat siapa lagi Bu?
0: Iya, salamnya buat Bu Pandan, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, ada Mama Dika, ada Mama Dika, Mama Ria, Mama Yuda, Mama Rian, ada Bu Sri Utami, oh, kok balik mana? Terus ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, iki lho, ini nyari dolaku, ayo Paris, tante nih. Terus ada Aceng, Grandong, Pak Suranto, satanya sudah sembuh. Sudah sembuh Pak Suranto, jangan lupa kunir, kencur, jahe, diparut, dikek wiat titik, dikek banyu mateng, satu gelas atau dua gelas samaan.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Sore, isuk sore, awan, sore, bengi, langsung diwetet jamu itu, langsung sembuh. Jangan lupa, sama minyak kayu putih ya, jangan lupa, minyak kayu putih di harum-harum, di
1: cek-cek. Oke, siapa lagi di, salamnya? Cium-cium,
0: langsung Gye. Sembuh. Betul lah?
1: Udah, salamnya? Nge, betul.
0: Ya, ya, semuanya ya, yang di Jember, yang di Jakarta, yang Surabaya, yang di Kalimantan. Di yang di TikTok, halo yang di TikTok ini sebenarnya itu gambar tingkring loh.
1: Oke.
0: Salam siap. Sayang semuanya ya.
1: Oke.
0: Salam sayang loh.
1: Terima kasih Bu.
0: Assalamualaikum. Dadah lala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Po. Monggo sinter lagi Pak Rendra Priyatna di Jember ya. Nah ini Bu Pandan baru bisa. Assalamualaikum. Selamat sore Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, goyang senggol.
1: Apa kabar?
2: Iya. Makin digoyang, makin asik.
1: Makasih, Ibu apa kabar?
2: Gimana? Sehat-sehat, Budi.
1: Okay.
2: Budi gimana?
1: Sakit gigi, makanya agak nggak bisa teriak-teriak nih. Iya. Aduh, ya.
2: Bolong nggak, Budi?
1: Iya, betul.
2: Oh iya.
1: Sakitnya luar biasa, Ibu.
2: Iya. Makanya enggak goyang ya.
1: Enggak.
2: Kan biasanya lincah.
1: Ayo. Lah ya, ayo. Apalagi kalau pagi kalau gini mau ngomong kayaknya sakit banget. Ibu, sebelum salam-salam lagunya dulu deh. Lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Pertemuan, Budi.
1: Oke, siap.
2: Pertemuan. Mau salam, Budi ya?
1: Boleh dong.
2: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin tadi. Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Ibu Ariani, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Grandong, Kang Aceng, ada yang di Batu itu Bu Tati, Bunda Sumiatun, Mas Faris, ada Ibu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Suranto. Sudah Budi buat semua pendengar RRI Pro 4.
1: Oke Bu.
2: Budi sehat-sehat selalu Budi. Enggak sembuh.
1: Amin Ibuku sayang. Terima kasih ya Bu ya.
2: Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra Priyatna ya selamat sore. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Minta lagunya Mandi Kembang miliknya Amri Palu versi disco. Adanya Caca Handika dan yang lainnya ya. Amri Palu gak ada ya Pak. Selamat mendengarkan Pro 4 RRI Malang. Selamat sore aja. Di sini lagi ada karnaval jadi aku gak bisa telepon. Tak tunggu lagunya Mandi Kembang miliknya Amri Palu. Oke terima kasih. Baik langsung saja nih ada cinta rahasia buat Bu Sri Utami yang baru pulang kerja.

0: enggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Malang terus memperkuat penanganan darurat kekeringan di sejumlah wilayah terdampak. Hingga 22 September 2026, total distribusi air bersih yang disalurkan kepada masyarakat telah mencapai 2.548.400 liter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan di 6 kecamatan. Berdasarkan data Posko Komando Tanggap Darurat BBBD Kabupaten Malang, sebanyak 11 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dengan total 4.684 kepala keluarga atau sekitar 14,794 jiwa. Wilayah terdampak meliputi kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, Donomulyo, Kalipari, dan Pada. Paga. Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung menjadi wilayah dengan distribusi air bersih terbesar, yakni mencapai 712.700 liter, disusul Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan sebanyak 385.000 liter, dan Desa Sumber Agung di Kecamatan Sumber Wajing Wetan sebanyak 350.000 liter. Pada distribusi terbaru, Senin 22 September 2026, BPBD menyalurkan 86.050 liter air bersih menggunakan 5 armada dengan 16 street pengiriman. Bantuan tersebut didistribusikan ke Desa Sitiarjo, Kedung Banteng, Karangkates, Kalirejo, Sumber Petung, Pagak, dan Pukesmas Sitiarjo. Sadono menjelaskan pendistribusian air bersih melibatkan berbagai unsur, antara lain BBBD Kabupaten Malang, PMI Kabupaten Malang, Damkar Kabupaten Malang, Perumda Tirta Kanjuruan, PJT 1 Karangkates, perangkat desa hingga sejumlah mitra kemanusiaan dan swasta. Selain penanganan kekeringan, BBBD juga tetap menjalankan pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Kawi dan Gunung Buta. Maksud kami, selain penanganan kekeringan, BPBD juga tetap menjalankan pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Kawi dan Gunung Buta melalui koordinasi dan dengan pos lapangan di Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. BPBD memastikan layanan posko siaga tetap beroperasi selama 24 jam melalui sistem monitoring di 33 kecamatan menggunakan jaringan radio komunikasi, internet, serta layanan darurat untuk mempercepat respon terhadap potensi bencana. Sadono mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengalami kesulitan akses air bersih atau menemukan potensi kebakaran lahan atau penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 17.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih lagu-lagu yang sudah di request sudah saya putarkan ya. Monggo saya masih buka kesempatan untuk Anda 081-555-69-1053. Ya masih ditunggu saudara pendengar yang ingin gabung, yang ingin request lagu ya. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Titi yang ada di Wagir. Selamat sore, Goyang Senggol.
1: Selamat sore juga
0: Goyang Senggol.
1: Makin digoyang makin nasi.
0: Kono waras aku sih gak iso mengombong-ombong tuku loro.
1: Ya Allah lah, kok semayan karo anakku tau budi.
0: Iya, udah dikasih apa Bu Titi?
1: Akhirnya kemarin ke rumah sakit. Biasa.
0: Oh, diapain lobang lah?
1: Soalnya kemarin itu kan tambal sementara, belum waktunya udah kembali, tapi belum kembali, jadi ya sakit.
0: Oh, gitu.
1: Itu sampai demam, akhirnya dari pondok diajak pulang, terus kemarin ke dokter.
0: Langsung diapain itu? Disuntik sarafnya atau gimana itu? Langsung
1: iya,
0: berkurang?
1: Iya, tak suruh nyuntik untuk peredah nyeri ini.
0: Bener ya. Iya.
1: Soalnya minum obat itu sudah
0: nggak ngefek.
1: Wah, nggak ngefek. Iya. Paling cuma 1-3 jam maksimal sembuh.
0: Amarno, kumat mana? Iya, benar-benar. Iya. Emang harus ke dokter sampai sih.
1: Aku secara kesuwen, aku dewe lek lara untu yo nangis.
0: Temenan Titi, gak enak iku sumpah rasanya kayak bukan dipukul lagi, enggak tahu itu rasa apa itu. Sampai muka aku sampai merah gitu muka aku kemarin. Karena nahan sakitnya.
1: Itu kemarin tak kompres sama es batu.
0: Oh gitu.
1: Kalau sakit gigi kan biasanya di telinga itu kan sakit tau Bude. Jadi untuk sementara sebelum ke dokter, pas di rumah itu tak kompresi es batu kayak gitu. Tapi yo karo mijet di pundake yo.
0: Emang susah orang itu ya. Ya wes mudah-mudahan cepat sehat lah ya. Sore hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu nih Kutunggu apa Kerinduan ya Nak Ibu De?
0: Kutunggu itu dari siapa?
1: Kutunggu.
0: Nur Halimah
1: itu
0: ya?
1: Dari Nur Halimah.
0: Oke, sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa deh?
1: Untuk semuanya yang sakit gigi cepat sembuh. Dan kebetulan loh Bude, tadi pagi tuh ada tamu ya. Jadi jodoh ya tombo teko loro lumah.
0: Kenapa?
1: Bilala ada tamu sepupune ayah. Terus aku gak ngerti. Tetanggane pas lewat loh. Anu terus kan ngerti anakku sakit gigi. Lalu kok rapat-rapat lho ngiku lak dukune loro untu.
0: Oh, beneran itu Bu Titi?
1: Iya, beneran. Akhirnya disewuk juga sama dia.
0: Oh, ya Allah.
1: Terus sekarang anaknya bangun, mandi, sudah sholat, sudah ini Bude.
0: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Ini jenenge tombo teko tanpa diundang.
0: Iya, itu tombo teko temenan iku ya. Alah, ya wes gitu lah ya. Oke, makasih ya. Oke, Bu Titi, makasih lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya. Terima kasih Bu Titi. Aduh, emang gak enak ya orang sakit gigi tuh ya, luar biasa. Tapi enggak apa-apalah, saya yakin saya sembuh. Saya upayakan untuk tetap minum obat ya.

0: Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Puncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Puncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pukul 16:52 Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Gue yang senggol makin tinggal yang makin asik berterah cinta. Udah saya putarkan Pak Ahmad Rifwan Irfan ya, udah minta lagunya Lui Waldi, nama atas nama cinta juga sudah putarkan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sudah di menit ke-53 lepas dari jam 4 sore. Saya harus pamit undur diri dari program Dukas Lagu Dangdut ke yang senggol pada kesempatan hari ini, edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, para pendengar setia Pro4 Tera di Malang. Nanti masih barengan sama saya sampai jam 5, sampai jam 5, sampai jam 20 sore, 20 malam nanti dong ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya ucapkan selamat sore dan tetap stay tune bersama Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Malang M. Sanusi meminta 3 kepala desa atau kades mengganti pengganti antar waktu yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 kades pengganti antar waktu di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Rabu 23 September 2026. Ketiganya yakni Suli Andi Susi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Paga, Wahyudi sebagai Kades Wandan Puro Kecamatan Bululawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanon Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta 3 kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan undang-undang dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus dilakukan secara tepat. Maksud kami juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurutnya, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit, ibu hamil yang membutuhkan pertolongan, dan fasilitasi segera. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15.17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.00.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 23 September 2026, saudara pendengar, kita akan menghadirkan, yaitu bersama Dai Cilik ya, ada tausiah dari Dai Cilik pada kesempatan sore hari ini. Ada adik kita Lavanya yang akan menghadirkan satu topik, yaitu menjaga keimanan. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Lavanya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Masya Allah, udah berapa 3 mingguan kali ya nggak ke studio ya.
4: Okay.
3: Ya udah, sore hari ini udah siap ya untuk menghadirkan satu topik menarik untuk para pendengar kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan adik Lavanya tentunya bisa menambah pengetahuan kita dan juga keimanan kita, seperti topiknya yaitu menjaga keimanan. Silakan adik Lavanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Prompat RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan jutaan nikmat lainnya. Sehingga pada saat ini, kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 6, saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Kulajen. Kita bersyukur karena tanah air kita yang kita cintai, yakni Indonesia, merupakan sebuah tempat yang sangat damai. Meskipun ada ratusan suku, ada banyak agama, serta kebudayaan yang berbeda, namun hal itu tidak menjadikan Indonesia menjadi negara yang berpecah belah. Namun, kita semua juga merasa bersedih karena di banyak belahan dunia lain masih ada peperangan, ada penjajahan, dan juga penindasan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu, bagaimana kita sebagai sesama manusia melihat ini semua? Apakah kita harus diam saja? Apakah kita pura-pura tidak mengerti akan segala hal ketidakadilan yang terjadi? Untuk itu, marilah di kesempatan yang baik ini, kita sedikit membahas tentang sikap kita sebagai seorang Muslim. Karena ini semua ada hubungannya dengan menjaga keimanan. Untuk itu, monggo disimak baik-baik ye. Fokus dan tetap konsentrasi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Umat manusia yang ada di bumi ini semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup. Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kedamaian. Bahkan kita semua sebagai umat manusia wajib menjaga perdamaian tersebut. Namun sayangnya cita-cita mulia dari seluruh umat manusia untuk hidup damai ternyata dikhianati oleh sebagian kelompok atau sebagian bangsa lain. Ada beberapa bangsa menghalalkan segala cara agar keinginannya tercapai. Meskipun cara yang digunakan adalah merebut kedaulatan bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang jahat, hat. Sebagai umat Islam, kita haruslah menjaga perdamaian. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Karenanya, sayangilah siapapun yang ada di muka bumi. Niscaya akan disayangi oleh yang di langit. Dari sini sangatlah jelas bahwa sebagai umat Islam, kita semua wajib untuk menyayangi siapapun. Baik kepada sesama manusia maupun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena dari situlah akan tercipta kedamaian. Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Lantas, bagaimana sikap kita apabila ada ketidakadilan yang terjadi atau penindasan dari satu bangsa ke bangsa lainnya? Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'mal fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ayyughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahum Allah bi'adabin min qabli an yamutu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan. Mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya. Maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal. Di dalam hadis lain berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Maka sudah sangatlah jelas bahwa apabila terjadi kemungkaran, terjadi ketidakadilan, terjadi kejahatan, maka kita harus berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita bisa mencegahnya, maka harus kita cegah. Bila kita bisa membantu, maka kita bisa membantu dengan segala kemampuan kita. Asalkan kita tidak diam saja. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita sebagai umat Rasulullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik terhadap segala kemungkaran yang ada di sekitar kita. Semoga dengan begitu, iman kita tetap terjaga dan kita berpihak kepada kebenaran. Dan terlebih lagi dunia ini menjadi damai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa like and subscribe. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dai kecil kita Janata Lavanya yang sore hari ini sudah menghadirkan dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga kedamaian dunia. Bagaimana kita melihat kemungkaran, kita bisa mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, begitu ya tadi ya. Adi Janata, terima kasih banyak ya. Sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, sukses dan sehat selalu. Karena cuacanya banyak anak orang sakit nih, banyak anak sakit, banyak orang tua sakit ya. Jadi tetap jaga sehat ya. Terima kasih kehadirannya, berkah selalu untuk apa yang sudah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saudara pendengar, demikian tadi adik Janata Lavanya sudah menghadirkan tausiah singkatnya. Ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan terus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 20 tandon warga di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang mendapat suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan pada Rabu 23 September 2026. Distribusi dilakukan Polres Malang bersama Perum Jasa Tirta BJT dengan menyasar sejumlah tandon yang telah disiapkan warga. Bantuan juga disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masjid dan sekolah. Air bersih diambil dari tandon PJT 1 di kawasan perkantoran PJT 1 Karangkates menggunakan truk tangki. Setelah terisi, truk kemudian dikawal mobil patroli Polsek Sumber Pucung menuju sejumlah titik distribusi. Kapolsek Sumber Pucung Ibtu Khairul Mustafa bersama personel turut mengawal proses penyaluran tersebut. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, distributor dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain rumah warga, distribusi menyasar fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Budiono mengatakan, warga yang masih membutuhkan suplai air dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa PJT 1 atau Polsek Sumber Pucung. Sebelumnya kekeringan telah berdampak pada sejumlah desa di 6 kecamatan di Kabupaten Malang. Dan berdasarkan data per 17 September 2026, lebih dari 2 juta liter air telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak, khusus termasuk warga desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung. Polres Malang menyatakan koordinasi dengan PJT 1 dan pemerintah setempat akan dilanjutkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu.

buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama buah batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Wilujeng Dalu, Parakatang, Sutrisna Budaya. Pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dalu menika dinten Rebo tanggal 23 September kalewun melikur. Pepanggian tasian kalih kula budheme ngantos jam kalih dasa mangke. Sameneika panjenengan kula ajak midhangetaken dicara Tejo Wangi, Tembang Jawaan dan Banyuwangian. Jan Gres Pol mekaten nggih. Mangke kula undang panjenengan para kadang pamireng ingkang badhe ngersakaken sesekaran lan mangke wonten beberapa informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila dalu menika budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

104,4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Berkata Mbak Merang, semanduan sangat nge. Engang tasi ngawici priyatin iki nedi napa wau kerajakan Banyuwangi nge, Bu. Ya, gerajakan Banyuwangi di request kalian Bunda Riatin. Semanuan sangat. Gak berkat tanpa mirang. Agustus sampun berlalu. Saniki bulan ini bulan September. Tapi rasik kata loh. Wonten apa niki namang karnaval-karnaval ngatennya. Nah ini kebetulan kalau ingin anin niku memeriahkan hari jadi ke 1097 niki pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun sak meniko kembali menggelar napa niku namanya menggelar Pasuruan Karnival. Terus karnival budaya sejarah kalian kearifan lokal mekaten nggih niki wonten kecamatan sekabupaten Pasuruan sak meniko dibika kalian Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo lah. Dari depan alun-alun Bangil pada Minggu kalau ingin nani perokata pamiran tanggal kali 2 September kali menemui lekor. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Disparbud nggih di Kabupaten Pasuruan Bapak Agus Hariwibawa mungkin jelentrehaken pasirian Pasuruan Karnival sakmenika diikuti kalian perwakilan 24 kecamatan wonten wilayah Kabupaten Pasuruan nggih terus desa kelurahan di Kecamatan Bangil lan wonten napa dalemipun wonten beberapa komunitas seni dan budaya sekolah terus lembaga pendidikan kalian elemen masyarakat lintunipun. Nah selama karnival sejumlah peserta niki dibagi dados 4 sesi ora kata pamiran dados sekawan sesi engkang sesi enjang sampai break sholat duhur salajengi pun dilanjutakan sesi kali sampai break sholat asar dan sesi tigone sampai break sholat maghrib serta sesi sekawan niki mulai setelah break sholat isak sampai selesai niki lah diperkirakan karnaval mereka niki selesai pada pukul 7 sampai pukul malam gitu ya. Ini sudah berlangsung hari Minggu kemarin luar biasa. Sinten engkang ada waktu nopo pas kebetulan ke arah Pasuruan gitu ya, jadi bisa melihat bagaimana suasananya, boleh berbagi kalian budeme nggih terus bunti kemeriani pun nggih pro kata Mbak Mirang wonten bunti-bunti tetap stay tune 104,3 sarangan kalian budeme wonten Tejo Wangijan Grace Ball semonggo.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus terang-terang.

0: enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, rencana pembangunan Tol Malang Kepanjen masih dalam tahap kajian. Pemerintah saat ini menyusun dan merevisi feasibility study FS serta basis desain yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun hingga kebutuhan investasi. Ia menegaskan arah trase masih dalam berubah, dapat berubah termasuk kabar mengenai kemungkinan pergeseran jalur ke wilayah timur yang hingga kini belum menjadi keputusan final. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian tersebut. Khairul menyebut sejumlah opsi yang dapat dihitung, antara lain memperpendek trase, mengurangi lengkungan, serta menyesuaikan jumlah akses keluar masuk tol. Jumlah interchange yang sebelumnya dirancang 4 titik juga masih dikaji. Opsi pengurangan menjadi 2, bahkan 1 titik masih terbuka apabila dinilai lebih efisien dari sisi biaya, dari sisi pembiayaan. Jika hasil FS memenuhi standar kelayakan jalan tol, proses pengadaan atau pembebasan lahan diproyeksikan mulai tahun 2027. Dari sisi pembiayaan, kebutuhan investasi dan sebelumnya diperkirakan mencapai 10,4 triliun juga masih dapat berubah. Nilai tersebut akan disesuaikan dengan hasil kajian terbaru. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

Curup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
3: Sakedeung atuh, sebentar ah.
2: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
3: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
2: Main judi online lagi ya?
3: Aduh, jadi kalah pantah ah.
2: Ih, mana ada main judi menang Pak.
3: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
2: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
3: Sabodo teh.
4: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
5: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
6: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
7: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawakwaru 2 Malang.
5: Musik tradisional keragamannya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Para kata Mbak Mirang semanduan yang kata setia tuh midang ngetakan sesekaran saking prosekawan sarangan budaya mengge. Para kata Mbak Mirang matur sembanduan sangat. Nah ini wonten kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Niki kalian tradisi bersih desa Pandanajeng. Nah, Kecamatan Tumpang niki berlangsung meriah pro kadang pamireng. Tasik kalau winginane pas dinten Minggu nggih. Minggu September tanggal 12 pro kadang pamireng. Niki warga setempat ini mengarak beragam kreasi seni kalian budaya wonten ajang Pandanajeng Culture Carnival 2026. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI ini kiki hadir wonten acara kasebat nggih, mengajak warga memanfaatkan momentum karnaval damel memperkuat gotong royong lan membangun ekonomi desa. Nah, menurut Pak Budiar, tradisi bersih desa sama niko mboten sedekar sekedar hiburan tahunan nggih para kadang pamireng, ananging ajang sama niko ditetis dados simbol rasa syukur sekaligus tradisi tolak bala supados masyarakat niki terhindar saking musibah kalian penyakit. Nah, panjenenganipun ugi nambahaken sinergi napa antara pemerintah desa kalian warga ini krusial nggih untuk sami-sami jagi pelestarian budaya lokal supados terus memberikan dampak ekonomi engkang berkelanjutan mekaten. Nggih, alhamdulillah nggih para kadang pamireng. Dan iki panjenengan mbok pilih wonten event-event ngoten nggih saged lho dipublikasi wonten portal rri.co.id. Sapunika sampun jam kali jam 19 kok kali doso langkung tigang doso. Tasih sarangan kalian kula ngantos mangke jam 8 nggih, semoga wonten sesekaran saking Wandra Restuyan nggih sugeng midhangetaken.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Simak koma 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Program tanpa mirang sampai jam 19 langsung sekawan dosa walu. Wanjini pun budi mepamit undur diri sanging adicaro Tejo Wangi Jan Krespol. Semanuan sangat kami gatasan panjenengan ge. Salam sehat dan bahagia. Ampun dan buti pun ditasik kata sa anapa adicaro salacingi pun. Semanuan ge program tanpa mirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Ya nopo, Vi? Iki lho, Mbak Diko.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Ya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.

0: depan. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
6: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
6: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, Aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
5: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
6: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
6: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
6: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
5: Apa yang telah terjadi pada diriku?
6: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
5: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
10: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
6: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
0: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
0: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
0: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
0: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
0: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Betul dia Purbasari adikku. Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu, Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: FM 89.1 kHz. Datan kata lumben ugi dulur-dulur ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. So ingkang samenika midhangetaken lumantar giaran langsung TikTok ing Cak Pentol. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya ginanjar segera waras kuat selamat sugih rezeki barokah. Yuswa panjang kang manfaat.
1: Amin amin ya robbal alamin.
0: Nggih matur nuwun sanget kanggem dulur-dulur ingkang nyawiji. Iki enek Mas Farel Kino. Enek uga Pak Jiono. Mas Supri Militar. Terus enek Mas Budi Supriyantono. Sedayane kula aturaken wilujeng rawuh. Munggih manggih karaharjan tinebihaken ing balak sengkala. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya pantes krono dipun pantesaken anadai sedayaning berkah pinaringaning Gusti.
2: Iya yo amin.
0: Sadurunge awake dhewe iki rembugan bacutne sing dek Senen nduk. Ya kuwi babakan serat ulang reh pupuh ki nanti. Dek inginane iki wis sampe utawa tekan padha kaping 4 saiki lemu bu ing padha kaping 5 lan sak gaduke mengko nduk.
2: Mak.
0: Lah niki tak duwa muga-muga dadi pasino naon tumraping anakku sing ayu dhewe. Lan uga dadi pepemut lan pepiling tumraping makmu. Amarga arep dikaya ngapa, Nduk?
2: Mak.
0: Wong matur sajroning tutur iki jane sing paling cepet ngrungokke iki kupinging dhewe, kupinging sing ngomong utawa sing matur dhewe kok, Nduk. Mula sing dikandak iki mang ora kok jenenge aku ngguroni amarga wis wakeh para sesepuh mini sepuh aji sepuh kang langkung lungit para ngalim ulama brahmana pangarsani agama iki ya sumebar nduk iki luwih tak anggap makmu iki ngomong karo ngedep kaca pengilon nduk
2: teges ngandani ngawaing dhewe ya mak.
0: Ya kuwi malu nduk ugere. Nek bahasa Indonesia ketika mulut ini berbicara, bahkan ketika sebelum kata-kata terkeluarkan, sebenarnya yang paling cepat mendengarkan adalah telinga diri sendiri. Uga atining dhewe nduk.
2: Bener yung.
0: Mengki bingungin nduk ditontok Mas Supri barang ngomblitar, lek mak ya mak, lek biyung ya biyung ngono lho.
2: Oke, mak.
0: Ayo iki diatur ki gending dhisik kanggo dulur-dulur. Iki dek winginane nek sing ngresaki langgam rujak jeruk utawa gending rujak jeruk. Iki diatur ki dhisik, Nduk. Engko dibajutke gending asmara ndana mudune ning sinom ketoprak.
2: Ngono ya, Yung.
0: Iya nek sing anu kok, Nduk. Tak tulis iki kaya tak waca iki iso kleru.
2: Piye
0: Yusumiatun iki lek matur mlijeng dalu ngik ngono.
2: Kuwi kudu ngik mak karepe ngik.
0: Ngono ta, Nduk. Lek lek maca kleru dadi ngik. Pamane lek ngik terus kaing-kaing nak susah, Nduk ya.
2: Aja kaya ngono.
0: Lek lek marang ngono anak karo mbok ilang bangsane segawon malian. Lek nang kliru lek maca, Nduk. Paya iki ngik ngono dadi ngik. Wes jantenan kok ya.
2: Diaturke gendinge dhisik mak karo awake dhewe toto-toto. Sawetara aku tak nang mburi nyepakno kopi ning mae.
0: Heeh. Jolali sakane nyamikan ya, Nduk. Kaya isih nek karah karis paru toples iki.
2: Ngono ya, Mak. Diaturke monggo kanca. Kepareng ngaturaken wujuding langgam utawi gending rujak ceruk jiruk. Aduh sampai kleru jiyuk.
0: Rujak jeruk, Nduk.
2: Iya, Mak. Lanjut asmara ndana lan sinom ketoprak sumangga.

Enak uga Mbak Yeni suhu coban gelotak wilujeng rawo wilujeng dalu Mbak Yeni. Husumiatun binara lenggeng kang sekeco.

0: Bila ceng dalu kaya kagak Mas Putra hilang katuran binara Jolali ngedep kopi karo nyami ani lo Mas.
1: Syukur-syukur diunjal nih Rene Yoyung.
0: Nyokorat karit dok. Mas Joko, Mas Tiogo, Wilujeng Dalu.

menika kagem panjenenganipun Mas Andoyo. Ngapunten lar mengengi sampun damel Bigson pados gending liyane mawon Mas. Jangan sami-sami lo Mas Farel Kino.

leres Batu Malang. Asin ini saat ini kau sebutannya KWB, Kota Wisata Batu. Pokoknya sesimbulnya segedoyo saya ini kalau mas.

0: Fatim.
1: Pamintaku.
2: Suarane serak kok suaraku, Nduk.

tuhu jumbuh kalian swasana katur para kasepan ki para among rawuh para panampi tamu ngaturaken sugeng siang sugeng lenggahan kanthi raos ingkang merdika nduwun.

Kibo, Pak Mas, Pusar 756 sekian. Mbak Hartini, wonten Udi, Mas Adi, Enjo, Cak Momon, Cak Putra Gilang.

0: ini penjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari nduk. Panang ngaturaken wilujeng ambal warsa.
1: Kaping biro.
0: Iya wis kaya kliwat abad to nduk. Pamuji kumugi tansah rindengga. Ing sekar cepaka mulya, cedhak ing karaharjan tinebihna ing balak sengkala. Ing ambal warasane iki muga-muga sakabeng lelara sirna nduk. Tetep atut runtut anggenipun ngrakit bebrayan kalian Cak To. Dadiya panutan para putri-putrinipun kaya dene Ngajeng Kilah. Winuwuhan rejeki barokah nduk.
1: Ngono ya yo.
0: Mbak Wiwi Pujiati Wilujeng.

0: Kemang ingkang wonten coban glotak. Ingkang ngersakaken lagon Selendang Sutra Kuning, semoga wilujeng midhangetaken lho. Yusri Cafe sing ene gantasan lho.
1: Kulone Bang Naga Yukanti. Heeh.
0: Menika kok user 756 tibake Mas Inos sing ana gadang.
1: Sony Yoyong. Heeh.
0: Waalaikumsalam, mugi kagem njenengan Mas Nisar.

0: Am jalugi nika kagen Mas Nisar. Wonten ugi ingkang ngersakaken rondo dugal.
1: Sopo yung?
0: Ngersake rondo dugal iki biasane dudu pencilakan, Dok.
1: Mosok iki Mas Putra Gilang, Ji.
0: Oh kleru, Dok.
1: Wonten ugi Mas Ari Untung.
0: Jenengane delokne kaya Ali Untung kowe iki, kaya Mas Ari Untung.

0: nggih, Mbak. Senin ngantuk Minggu ngantuk Rebo mesti dalu. Mas Nisar ngesake langgam mojo lamis katenggo. Antrine rodok dawa ya, Nduk.
1: Ah, ah, yo.

0: Sabar Mas Isar ya. Kantun muter nunggu wayah kemawon aja lamise. Dul kamet itu jeng ya menten. Wonten ugi libra dewata gayeng tenan. Cangi, nggih matur nuwun lho.
1: Nggih matur nuwun sanget Mas Libra Dewata.

0: Sabajute iki ana unen-unen maneh ing padha kaping 8 pupuh kinanti saka serat ulang rehyung.
1: Heeh, unene piye, Nduk?
0: Yen wong anom iku kang nganggo utawa kanggo ing mangsa iki andhap asor wis dipun bucal kumbang gumunggung ing diri obrol umuk kang den gulang kumentus lengus kumaki yung apa bener kaya ngono.
1: Nah imbas salah pergaulan imbas apa sing dikumpuli. Nah iki lek mlebu ana ing mangsa iki utawa jaman saiki iki senadyan to dudu pergaulan secara langsung ning saka medsos iku ya iso nduk. Deleng apa sing ditonton iki ya bisa mrabawani marang prilaku. Mula ning medsos-medsos saiki ning Indonesia iki akeh. Akeh banget, kadang-kadang ya berita-berita hoax, tapi kadang-kadang ya berita bener tapi kemarane komene utawa apa iku jenenge tulisan yang story sing wujud tulisan utawa capture. Siaran-siaran langsung sing protes nang pemerintah caci maki, ora nrimo ing kahanan. Iki ya racun tumrape pemikirane awak ing dhewe. Senadyan to iku wukusaning wangune negara, Nduk.
0: Iya, Yang.
1: Nanging yang terus awak ing dhewe ndeleng iki bakal ya mrabawani lan mengaruhi marang awak ing dhewe. Nah ning kene ditegesi dadi pribadi-pribadi nang sing kelangan unggah-ungguh, Nduk. Gelo ya gelo, lara ya lara. Ning aja nganti awak ing dhewe iki merendahkan harga diri ning liyan, memandang sebelah mata kepada orang lain. Tapi kalau mangsane awak ing dhewe ya mikir kok, Nduk. Panutane kadang ya gampang muni goblok. Kabang apa jenenge gampang muni wah sing ana kae. Lah iki dadi pengilon. Soale sing dadi panutan ning tipi-tipi ngono ku ya ora kaya dene wis ora ana rime nalikane muni tolol dungu lan sebagainya kuwi. Kamangka iki tata krama lho. Kamangka kuwi lumebeng ing unggah-ungguh. Kalamon penyadaran sing kaya ngono kuwi ndayani awake ing dhewe iki kelangan laku andhap asor lho. Basane ning kene iki andhap asor pun dibucal dening wis dibuat. Rumangsa ngopo? Gunggung-gunggung diri ning pribadi rumangsa paling pinter dhewe, rumangsa paling berkuasa. Lan renor-renane lho. Obrol umuk kang den gulang. Lha iki ya iya obrol umuke iki nalikane kepingin dadi gak dewano, gak mentrio, gak sembarang kalir iki. Isine ngono kae. Mula kadang-kadang iki aku ndeleng karo nuwun sewu ingon-ingonku ning omah. Asune yo yo ngeh. Asu iki kadang-kadang diharamkan menjilat. Tapi yo saiki ora kurang kok, Nduk. Sing kudune dadi panutan. Iki malah jejer penjilat, Nduk.
0: Kaya ngono yo yo kuwi wis dadi rahasia umum.
1: Untuk mendapatkan posisi kedudukan, iki yo menjilat. Kanggone kelompok-kelompok organisasi dan sebagainya untuk mendapatkan sumbangan ngono ae. Ben kecipratan oleh sumbang sih ben iso bangun iki bangun iko iki ya dadi penjilat nduk. Iki wis dadi rahasia umum wis dadi tontonan bendina kok nduk.
0: Ngono ya yo
1: ngak. Mula nek kahanan iki saya bubrah ya wis. Ora mung salahin pimpinane ya balak-balik malah salahin pribadi-pribadi kang dipimpin nduk. Tidak berani menyerukan kebenaran, kalaupun berani menyerukan kebenaran wis kelangan tata krama lan unggah-ungguh no. Wong saiki ngibadah yo angel berita sing tas mencuat. Wong ibadah ning tempat ibadah ing dhewe sampai kate paten pinaten pikirane paling ahli swarga dhewe. Sajane sampeyan ahli apa jenenge papan ibadah ning papan kang mayoritas kuwi mau aja wedi aja terus mari ngono gunggung gumunggung iki kelompok mayoritas ngono kae aja wedi ana apa ku jenenge agama ikinisasi
0: wis ngomongo kristenisasi lan liya liyane yo
1: heeh sajane iku kan ukurane ning imaning dhewe aja meneh bapak agama nduk ngomong tengak-tenguk tartir muter botol ngono ae. Oh nyuntuk botol muter gelas ngono kae. Yen imane ngawaki dhewe kuat ya ora bakal kegodho kabeh iki kebalike marang imane ngawaki dhewe kok, Nduk. Aja wedi marang apa wong anyane ini genah iki Indonesia iki Bhinneka Tunggal Ika. Hukum barang iki ya sing cetha. Aja ndelok kelompok yang terbesar. Oleh minta maaf tok. Kawentara sing kelompok minoritas langsung dihukum lah ngono kuwi aja. Ngono yo yo. Lah iku tegese kanyatane nglaku gumunggung ing diri. Obrol umuk kang den gulang. Teorine mung teori apa yo? Nyuwun sewu lho, Nduk, nyuwun sewu. Nggih bareng ngomong tata krama unggah-ungguh. Amarga jaman saiki iki akeh wong nyocot isone nyacat. Ning ora ngerti marang cacat cirine ngawaki dhewe. Amarga wis ora ngugemi filosofi ning Semar, Nduk. Filosofine sing piye yo? Nalika jari kita itu menuding orang lain, kita ndak sadar ketiga jari yang lain adalah menuding diri sendiri. Monggo sing nuding diri sendiri iki driji telu, Nduk. Enek panunggul, enek jari manis, enek dentian. Jari manis iki apa jenenge panunggul simbol kebohongan, jari manis iki ucap janji sing manis. Lah kelingking iki simbol kertedilan, Nduk. Mula mlebune ning irung ning kuping, Nduk. Ngono ya yo. Lagi dadi paugeran ngono lho. Karep ben apa awake dhewe iki ora dadi pribadi kumentus lengus kumaki. Delengen to sing sok umuk andum swara iku ngugungke pintering dhewe ngugungke teorine ning dhewe nduk. Kesiki kemaki lengus iki ning sipat. Nek pas dialog ngono kuwi ora penak didelok si apa jenenge praupane ngono kae. Praupan yo. Iya para praupan iki paraupan tegese sing ben isuk sore diraupi iku lho. Raimu iki lho. Kok kasar to yung. Bacut entuk. Ana ngono ki tadi paugeran, kemagi kemenyek ngono iki. Isane mung bondo umuk makhluk-makhluk teori. Yang hanya bisa mencaci tanpa bisa memberikan solusi, lho. Wah, jandenan. Kena Bunda Takim. Assalamualaikum yu cangik yu limbuk. Nyuwun sesekaran gambyong mari kangen. Wilujeng dalu salam sehat wainggih matur nuwun. Iki nek Hamida andang nyanyi lek ora sabar nyanyi dhewe. Iki ora mung muter lagu tok ning babar uga lagu ning tuntunan. Nanggap po sampur sari ben nyanyi tok. Ngono ya, Nduk. Iya, no. Ene uga Mas Darma Damas Raya matur nuwun sanget. Iki ngersakaken gending serampat onrik kepedang upodang kuning Mas Yohanes. Monggo pokoke diputer jumbo karyantrian. Nek kepingin lagu kudu sabar ya, Yung. Haah, Nduk. Lagi contohnya Mas Nizar ini pesen mulai sore mau isi tas diputer di suek nih kari antrian. Lagi diatur ke Yokwi Ketamang Tumadah. Ikatur penjenenganipun Mas Handoyo. Semoga.

0: penjenengan pun Mas Wiro. Salam budaya Mak Cangi, salam budaya ugi Mas Wiro.
1: Bule ya Sri Bolten yono yong aja.
0: Iyo siap juga Bu Komandan, sehat terus. Salam kagem Kang Mas, gue ponaan yo Mbak Yu.

0: Lo ngetan duk langsung ketemu karo kanca-kanca sragen.
1: Mas Likin, Cak Lik, monggo.
0: Engkang ngersakaken ki jeng miring.

0: ke rek pemirsani heeh no kene nyok yo rek ono.
1: Apa gare ngarate?
0: Salam saking Pak Sadilun Mas Gangsar. Nika mengempal wonten dalemine Pak Benu. Kanggo Kang Benu salam sehat yu Benuga lho ya. Sing liyane disebut ki memang termasuk udah preketek oleh salam pramuka wae.
2: Ngono ya yo.
0: Heeh.

0: Semangka
1: amben kayu go meme kaplek penyanyi ne ayu sikile mlantek.
2: Ora terima kowe.
3: Ora. Endi?
2: Ora sikile mesti.
0: Ingkang ngersakaken gending rewel semangka. Salam kagem Bapak Joko Kurung menika saking Mas Pri 9695. Pindah malih salam kagem Mas Gangsar, Mas Sadirun. Cak benu yu benu. Sehat terus kuabeh.

0: ini kok Mas Rifai urip cak penrol. Aku wek mbae duk teku kok. Kula niki mung wong urip-uripan. Oke Mas Glembo, malam bos. Malam ugi lho Mas Glembo, salam saking Mak Cangik.
1: Soho aku lho, Yulimbo.

0: Dong, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Ayo, aru midanget ke gambyong mari kangen sama Edwin Yung pamit. Mungkin sih ngadi coro iki sapa toro. Bangali sesuk ono ing dino mirunggan pinanggi malih. Pangapunten nambok bilih mboten gending ingkang mboten kaputer, agon ingkang mboten kaputer. Mboten ageges kula sengaja ning wekdal mboten nyekapi malih. Salajengipun kula pun cangik
1: soho kula limbuk.
0: Nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami amit ka widgotasan panjenengan. Pinanggi malih saleh wekdal santining sura dirajaning rat lebur dening mangastuti. Hayu rayo kang samiyo pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun nuwun matur nuwun.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Halo lho. Masalah. Awakmu kok paling gawanamu koyo ngene.
1: Ya apa nek tak singkri-singkri jek kepethak, kepethuk ae. Ya apa mah?
0: Gak ngono nek iki temene jeneng masalah nggawa tas.
1: Lho ya apa nek gak nggawa tas gak amot berkakasku.
0: Sepatune disemir.
1: Ya iya.
0: Brengose disemir.
1: Lah ya apa cek gaya.
0: Cang nang ndi?
1: Lho jek tas nanggone murah sakit.
0: Murah sakit sih.
1: Nggonku saiki nyambut gawe nggone murah sakit.
0: Oh, rumah sakit.
1: Murah sakit.
0: Rumah sakit, Gus.
1: Sing bener iku murah sakit. Kon iso basa Indonesia.
0: Ya iso.
1: Nek rumah iku apa?
0: Rumah iki omah.
1: Nek sakit,
0: lara.
1: Mosok ana omah lara. Sing bener iku murah sakit.
0: Oh, murah sakit.
1: Heeh.
0: Ya enggak wong-wong arane rumah sakit,
1: murah sakit.
0: Ya wis sak karepe lambemu.
1: Murah iku akeh, sakit iku lara, ati nggone wong lara ngono iku. Murah sakit. Aku nyambut gawe kok ngono
0: saiki. Nyambut gawe nek ngono.
1: Ya iya.
0: Dadi apa kon?
1: Lho ya apa? Aku iki elek-elek ngono elek temen. Pembantune dokter.
0: Pembantune dokter.
1: Iya.
0: Dokter apa, Bos?
1: Lho, dokter bedah.
0: Bedah apa iki?
1: Bedah roke makmu.
0: Kok tak sodok ndelosor kon kok.
1: Oh, kon takon bedah-bedah apa?
0: Ajare bedah.
1: Maksudnya bedah itu operasi.
0: Operasi?
1: Operasi.
0: Lah, awakmu operasi apa itu?
1: Loh, operasi itu sabu-sabu. Kok bisa operasi apa? Ya operasi penyakit dalam.
0: Oh, penyakit dalam.
1: Iyalah, aku masih ngewangi-wangi. Saiki aku apal mat.
0: Apal, awakmu bagian apa itu?
1: Bukan dari bagian dengkek penyakit.
0: Penyakit kok didengkek sih?
1: Didelokin di penyakit si loro cero ngono lho.
0: Oh, periksa, diperiksa.
1: Iya wis, diperiksa pokoke bagian ndelok kakase wake
0: menih. Masalah gak ngerti aku.
1: Temenan.
0: Iki alat-alat nang nggone rumah sakit.
1: Tak caking terus wabot medawanane.
0: Apa ae?
1: Oh, sembarang kali. Alate kanggo operasi.
0: Ha nek kapane operasi saiki umpama ana wong loro. Wetenge gedhe.
1: Ya ndelok-ndelok, Mat.
0: Padhe ndelok-ndelok.
1: Lho iya weteng gedhe iku ana gejala masuk angin.
0: Heeh.
1: Ana tumor,
0: ana tumor.
1: Ana beri-beri.
0: Beri-beri.
1: Ndelok nek penyakit weteng soalnya akeh.
0: Akeh ya.
1: Iya umpamane digonang nggonku.
0: Heeh,
1: gampang.
0: Carane ya apa?
1: Carane kae teko wonge langsung disuntik.
0: Suntik.
1: Teh pati rasa.
0: Heh. Wah, rodok percaya awak mengerti pati rasa barang.
1: Kok iso rodok ya percaya temenan iki.
0: Iya, ya aku percaya. Di pati rasa ya.
1: Di pati rasa. Heeh. Nah, di pati rasa diperiksa temen langsung dibedel.
0: Dibedel?
1: Iya.
0: Dibedel karo apa iku?
1: Geraji. Krek-krek-krek-krek-krek.
0: Oh, gak legrek e.
1: Leg. Ana alate dhewe, Mat. Jenenge geladi operasi.
0: Oh, geladi operasi.
1: Iya, delok krek-krek-krek-krek-krek dibuka, dibuka.
0: Dibuka.
1: Brak. Mari didelok.
0: Didelok.
1: Ususe ditokno, diodot.
0: Lho. Lah kok diodot?
1: Enak kaya narik layangan. Didelok ususe.
0: Oh, didelok. Carane delok ya, Pak?
1: Nah, carane diperiksa nggar situ.
0: Nggar situ.
1: Didelok ususe.
0: Ditingke iku mang ya?
1: Iya, didengke.
0: Heeh.
1: Bareng ketok ususe macam-macam.
0: Iya.
1: Ana usus buntu.
0: Usus buntu.
1: Lah, nek usus buntu carane dhewe maneh? Didelok ususe sing buntu mang.
0: Iya.
1: Ketok usus buntu langsung disogok.
0: Kok disogok?
1: Iya.
0: Sogok karo apa?
1: Betoneser.
0: Jelek lulul. Lah kok beton neser?
1: Masih disokok didelok penyakitnya langsung dipotong.
0: Oh dipotong.
1: Del. Sing penyakit usus buntuan dipotong.
0: Del.
1: Langsung disambung.
0: Sambung karo apa itu?
1: Las. Ces. Las karbit ini kali.
0: Lah kok dilas?
1: Iga mah disambung. Ono sambungannya dewe.
0: Oh ono sambungannya dewe.
1: Ono sambungannya dewe.
0: Sambung karo apa itu?
1: Paralon.
0: Oh.
1: Enak paralon dilebono nanggone wetengmu jelup-jelup.
0: Lah ya kaya wong nyambungan unik keran iku.
1: Iga, asale rek blok-blok. Ya ana sambungane dhewe, nek wis sambung langsung dijahit.
0: Oh, dijahit.
1: Iya.
0: Dijahit karo apa iku?
1: Anu sul sepatu niku.
0: Oh, kaya nek jahit sepatu nang ngene pasar iku ya.
1: Iga. Waktu kepethuk kon tambah sumpek aku. Disambung dhewe ana alate kaya sulasi ngono, Mat.
0: Oh.
1: Dilem ambek LTK.
0: Maringno gak gak waras bos nek RT ku.
1: Ya disambung biasa terus nah. Ditutup maneh.
0: Ditutup maneh.
1: Pentinge dibalekno.
0: Dibalekno,
1: disambung, dijahit.
0: Dijahit maneh.
1: Iya.
0: Karo apa iki?
1: Kawat.
0: Lah kok tambah kawat?
1: Ana benange, Mas.
0: Ono benange.
1: Ono benange.
0: Benange dhewe ya.
1: Benange dhewe, Mardi, yang benange kok engko nek wis waras. Ya wis, iku nek penyakit dalam termasuk usus buntu.
0: Usus buntu.
1: Iya.
0: Termasuk penyakit sing berat iku, Mas.
1: Sangat berat. Saiki umpamane kon wis tuwa lan nggih.
0: Iya.
1: Geger terkadang lak kaya wong dengkena.
0: Iya iya iya iya.
1: Gak iso ndiluk.
0: Gak iso ndiluk.
1: Nang omahku. Tak tambani diluk iso ndeglek ngene.
0: Oh, ndeglek.
1: Iya.
0: Ndeglek nang ndi?
1: Ya nang ngarep gampang.
0: Lak bungkuk palian.
1: Lah apa biasa kan ana wong dengken ngene iku.
0: Si umpama penyakit-penyakit sing ringan ngono ya tambah mahir ya awakmu ya.
1: Ya tambah kemahiran kon njaluk apa ae nang omahku njaluk obat apa tak turuti.
0: Si saiki umpamane ana wong kesandung utawa kecelakaan.
1: Oh kecelakaan.
0: Iya.
1: Iku penyakit luar.
0: Penyakit luar ya.
1: Iya.
0: Obate apa iku?
1: Macem-macem ndelok penyakite. Penyakit luar itu ndelok penyakite.
0: Penyakite.
1: Iya kesandung emang lawas tanyar.
0: Oh ngono ya.
1: Iya anyar dhewe lawas dhewe.
0: Nah nek kapan si anyar?
1: Nek anyar paling kesandung berdarah.
0: Iya.
1: Kecelakaan sepeda motor berdarah.
0: Heeh.
1: Tambahane gampang.
0: Apa itu?
1: Yodium.
0: Oh. Yodium ya.
1: Yodium.
0: Lah nek lawas, lawas.
1: Salep.
0: Salep ya.
1: Bapak salep.
0: Bapak salep.
1: Iya.
0: Oh, anyar karo lawas ya.
1: Iya.
0: Lah umpamane ana wong loro untu terus untune dicoplok.
1: Ya ndelok-ndelok larane untu. Lawas ta anyar.
0: Ngono ya?
1: Ya iya.
0: Ane anyar.
1: Anyar ya diodium.
0: Oh. Lan nek lawas
1: salep.
0: Ih, untu disalep.
1: Heeh. Jale lawas.
0: Lah nek kapane ana wong loro ngelu, pamane wong loro ngelu.
1: Ya ndelok ngelune. Ngelune mang anyar ta lawas.
0: Nek ngelune anyar
1: ya diodium.
0: Nek ngelune lawas
1: salep.
0: Oh.
1: Ya ndelok anyar ambek lawas mah lho.
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Lah klambimu iki anyar apa lawas iki?
1: Oh, lah anyar.
0: Oh, yo diom. Yo diom.
1: Wong klambi kok yo diom.
0: Lah sepatumu iku.
1: Wis lawas.
0: Oh, salam.
1: Lho,
0: gak. Lah iya jarene anyar yo diom.
1: Ya tapi loro mang lho, Mas.
0: Loro mang.
1: Lorone salep ambek yo diom iku nek wong loro catu-catu.
0: Iya, nek bojomu lak yo loro sik.
1: Iya.
0: Lah sing loro iki bojomu anyar apa bojo lawas?
1: Bojo sing anyar.
0: Oh,
1: diom. Bojo yo diom.
0: Jare loro anyar.
1: Yo gak maksude anyar ambek lawas iku ndelok penyakite iku, Mas.
0: Ndelok penyakite.
1: Iya.
0: Pokoke nek anyar kudu yo diom.
1: Yo diom.
0: Nek lawas salep,
1: salep.
0: Tapi yo gak ono critane kapane wong loro ngelu terus di yodium iki lho.
1: Yo gak ono yo.
0: Yo gak ono.
1: Anjene kon tak kandhani masih nyambut gawe nggone rumah sakit. Aku yo gak bagian dokter, Mat.
0: Bagian apa?
1: Bagian resik-resik.
0: Eh,
1: pembersihan.
0: Tukang kebon.
1: Kan kebon pokoknya pembersihan.
0: Pembersihan. Bersih apa ae?
1: Yo sembarang kan ono tase wong karyo tak berseni. Ya ada dompet, ada HP, berseni kabeh. Berseni kebersihan itu loh, Mas.
0: Oh, kebersihan.
1: Soalnya kebersihan adalah pangkal kaya.
0: Pangkal, oh, pangkal kaya sih, Bos.
1: Kebersihan,
0: pangkal, pangkal kesehatan.
1: Ini kita ada kayak di sini. Nah, mari mulai, nanti kita ada aneh.
0: Nah,
1: saya ini gak perlu nyambut gaya sih, kaya ngunu-ngunu. Yang penting ayo usaha, yang penting usaha penggawean sing tepak.
0: Usaha pengawalan itu pak.
1: Yo kira-kira kon duwe pandangan nyambut gawe ngono nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe iki ono. Nyambut gawe bayarane larang.
1: Ah.
0: Awakmu sanggup?
1: Sanggup.
0: Sak jam 20.000.
1: Lah ya iku gak masalah wis.
0: Nanti hitung karek pirang jam.
1: Pirang jam nyambut gawe ini.
0: Sedino
1: termasuk 24 jam,
0: 24 jam. Karek ngeping 20.000 ping 24.
1: Waduh. Wis akeh 48 ping ditambahi nule.
0: Lah,
1: ya wis gelem,
0: gelem
1: ngemut kala jengking.
0: Lah.
1: Lah nek nyambut gawe ngono ae aja ati angel-angel.
0: Apa?
1: Nang omahku. Iki ana penggawean enak kanggo kebersihan, ngecat.
0: Oh, ngecat.
1: Iya.
0: Oh, sanggo penggawean aku ngecat.
1: Gelem kan?
0: Gelem
1: nang omah.
0: Heeh.
1: Nyambut gawe ngecat iki.
0: Ngecat.
1: Heeh.
0: Piro bayarane?
1: 7500. Per jam,
0: per jam.
1: Iya, dari ngeping nongun ae.
0: Ngecat tembok borongan.
1: Situ 8 juta.
0: Situ 8 juta.
1: 8 juta.
0: Seneng aku.
1: Iya wis. Heeh. Tak terno nang gone ngomahku kono Wonokromo.
0: Omahmu nang Wonokromo?
1: Iya.
0: Di mana kono?
1: Ya iya.
0: Ngecat apa iku?
1: Ngecat ilate macan. Kebon binatang macan iki ceten ilate.
0: Durung sampe ngecat langsung dikermus.
1: Lah kon apa ngemut kala jengking iku?
0: Lah wong wis ora nek kapan kancane gak nyambut gawe.
1: Ya nyambut gawe sing tepat-tepat. Ana wong kademen. Tas mudun teko Gunung Penanggungan.
0: Ya mene mudun eh.
1: Rencana ku ape nutup Lumpur Lapindo. Kono aja sombong-sombong. Akeh paranormal sing melu sayembara durung berhasil. Lho. Kono tas sejak arek wingi ae. Kon tak kandhani. Aku meguru mulai teko Gunung Penanggungan. Langsung nang Gunung Kelut.
0: Wah,
1: teko Gunung Kelut aku pindah nang Gunung Semeru.
0: Semeru.
1: Teko Gunung Semeru pindah nang Gunung Bromo.
0: Gunung Bromo.
1: Mari ngono pindah nang ngene Gunung Lawu.
0: Gunung Lawu.
1: Akeh. Terakhir nang ngene Gunung Gedangan. Gunung Gedangan iki ana gununge.
0: Jenenge
1: Gunung Gedangan.
0: Nah.
1: Saiki ilmu kowe akeh. Sampai aku iso ndelok barang sing gak ketok.
0: Lho
1: kon kemoncolen. Iku jenenge ndisi kersa. Lho dikandhani gak percaya.
0: Lho megurune wis suwe, Bos ancene, Bos.
1: Saking ilmuku kakean. Heeh. Wingenan iku ana montor muluk liwat tak stop. Langsung mudun nuju anda.
0: Heh, kon kok setimet.
1: Sakti aku.
0: Goli.
1: Heh.
0: Kon
1: Bis banter saking dukur ilmuku. Ha. Tak stop set mandek padahal banter
0: banter
1: mergo saking mandine ilmumu
0: gak i
1: lha apa
0: wong aku dikira penumpang
1: yo ket biyen mbe awakmu saking mandine
0: ajane pe di stop
1: tapi aku roh sak durunge winarah lho. Barang sing wis kelakon gak tau roh aku dadelan roe.
0: Roh ya.
1: Barang sing yang akan datang aku ya mesti roh.
0: Masa seli?
1: Lho, kon ya apa? Sing ndek tanganmu. Sing iki.
0: Iki.
1: Nek cocok ya muni cocok.
0: Heeh.
1: Nek gak cocok ya muni gak cocok.
0: Iya.
1: Kon anak tunggal.
0: Iya.
1: Cocok.
0: Bener amat.
1: Bener iya, Bos. Kon rabi tahun 86.
0: Iya, cocok.
1: Cocok. Ya, Pak.
0: Iya.
1: Tahun 88 bojomu mati.
0: Iya.
1: Cocok.
0: Ya, piye?
1: Engko sik tak iso gentenan.
0: Durung mati.
1: Tahun 90 awakmu rabi maneh oleh arek wates.
0: Iya cocok amat cocok.
1: Iya jago je.
0: Gusak tak untuk
1: kon dua anak situ. Anakmu sayang umur 5 bulan mati kelelakan mangkok. Ya.
0: Iya cocok.
1: Cocok.
0: Anakmu
1: sama kelelakan mangkok barang.
0: Gusak tak.
1: Dorong. Kon tahu usaha kios bensin?
0: Iya.
1: Rong tahun kon sukses sampai iso tuku binter.
0: Iya.
1: Cocok. Aku ada yang nek.
0: Cocok.
1: Engkau diset tak kok cocok sih sih mari kilo.
0: Mari aku nek.
1: Bareng nuk kiosmu kobong.
0: Iya.
1: Cocok.
0: Iya cocok.
1: Lahir anak yang kedua. Sampai anakmu lanang sing terakhir iki.
0: Iya.
1: Bener ya?
0: Bener.
1: Bojomu nek gak salah citoke kadasen.
0: Iya cocok.
1: Cocok ka?
0: Cocok.
1: Sampai sammu nurek kades bareng ketok aku iki.
0: Lha apa?
1: Ya kaya sampean badin.
0: Oh.
1: Wong iki jenenge ngramal. Nek cocok ya muni cocok, nek gak cocok muni gak cocok.
0: Iya.
1: Nek gak salah iki tanganmu dhewe.
0: Cocok bos ya?
1: Ya mesti cocok, masuk kate tangane wong akeh.
0: Loh, tapi cocok tak gak?
1: Iya cocok.
0: Cocok.
1: Nek ndelok garis tanganmu iki sing diarani garis tangan condong ringin kembar.
0: Apa?
1: T tegese kebak ing pengayoman.
2: Oh,
1: kon suka nolong.
2: Cocok.
1: Kon tahu wong nolong wong ngeteng angguran. Cocok. Nek gak cocok pun gak cocok gak apa-apa.
2: Gak cocok.
1: Kon jiwamu gak isoan.
2: Ya.
1: Cocok lah gak?
2: Cocok.
1: Nyambut gawe gak iso.
2: Cocok.
1: Tapi kon yo gak emanan.
2: Ya.
1: Nek duwe mesti sapa e mbok kei. Ya ta gak?
2: Ya cocok.
1: Cuma sayange nduk kene kon gak tau duwe. Cocok ya?
2: Cocok.
1: Kon tau rabi ping telu gak dadi.
2: Cocok.
1: Tapi lanang.
2: Cocok.
1: Iki gak kena ke bojo iki.
2: Duh.
1: Nek ndelok garis kehidupanmu, kon nyambut gawemu pasang surut, kadang rezeki gede, kadang cilik, kadang ono, kadang gak.
2: Lah iki cocok.
1: Iya
2: cocok.
1: Mergo nyambut gawe iki mancing. Dik kadang oleh, kadang gak oleh.
2: Cocok, Gus. Cocok.
1: Gak. Lumayan sekolahmu dukur fakultas kedokteran.
2: Iki cocok.
1: Cocok.
2: Cocok.
1: Ya, fakultas kok cocok ya?
2: Lah cocok.
1: Kon tau dibimbangi anake camat.
2: Cocok.
1: Cuma areke duwe lara ayan.
2: Cocok.
1: Gak cocok. Rumah tangga sing terakhir iki sajake kon iki mulai menuju bintang terang iki.
2: Cocok bener
1: iya. Nyambut gaimu sing saiki gak cocok mergo gak cocok karo garis tangan.
2: Oh,
1: kon nyambut gawe ya sing mengandung banyu.
2: Apa?
1: Misale dodol wedang. Buka air isi ulang. Terus nyedot WC.
2: Lah,
1: iku termasuk mengandung air.
2: Mbok,
1: tapi didelok rezekine iku gede.
2: Ngono.
1: Lho, kon ya apa?
2: Nyedote WC mah wis nedoan.
1: Iki nek ndelok garis kematian, awakmu iki gak iso dawa rupane. Seje mek tanganku.
2: Lah nek tangan
1: iki sing diarani Gunung Agung Kang Royo-royo. Kebak ing pengayoman suka nolong. Gak peduli rondo prawan kabeh tak tolong.
2: Nulungan.
1: Saking akeh nulung sampah entek bahane. Entek gak iso dukur deh.
2: Loh.
1: Lah ban nyambut gawe ku sing cocok. Iki bakulan. Duk jero omah panggonane. Tapi elek rek.
2: Apa
1: kok ngremo? Perkara nyandra konae jane gak teko iku, gak teko topo.
2: Apa?
1: Gak teko nggone ilmu kebatinane aku iso. Tapi nek kon kepengin oleh rejeki saiki. Ngomong-ngo.
2: Temen ah.
1: Mau iku metu piro?
2: Mang metu
1: wingi.
2: Nah,
1: wingi
2: metu piro? Togel.
1: Karepku kate takone ku wingi ku metu 28.
2: 28.
1: Iki mang metu piro?
2: 15.
1: 15. Heeh. Ya kon eling ah. Nduk pasar sepeda karo pasar manuk.
2: Iya.
1: Jamane metu 57. Lah akeh wong kualik ah.
2: Iya.
1: Iya. Iko tak kei kok. Iko kon kei ya. Kualik kabeh tapi. Kon ngekei piro?
2: 49.
1: Wong 49 metune 57 kok kualik.
2: Meneh.
1: Ya. Wis nek kon rezeki pisan iki tok ae.
2: Piro iki ngomong ae. Lih.
1: Temen rek.
2: Meneh, temen.
1: Cuma aja kendo wong-wong.
2: Bakak.
1: Kon nyawae wong loro tok.
2: Kae nyarutan ae.
1: Aja rame-rame. Nek sepisan kon oleh meneh wis gak oleh maneh.
2: Bakak
1: terus. Utangmu akeh, anakmu cilik-cilik akeh.
2: Nah.
1: Tak kei menit mencok rong-rong. Temen ah,
2: yo yo.
1: Nek percaya kon gak kenekan kon.
2: Gak, temen aku gak kondo ning gak kondo gak temen. Tak rahasian temen.
1: Meneh.
2: Bojomu jadi kandhane lho.
1: Gak.
2: Temen.
1: Bojomu jadi kandhane.
2: Gak.
1: Iki rahasia wong loro tok.
2: Iya.
1: Tapi wong wedok gak kenekan. Engko kan ngomong bojomu krungu dikandani tangga-tanggane. Tangga sing gak rezeki melok tuku, akhir gak oleh kabeh.
2: Gak temen gak tak kandani.
1: Temen?
2: Yo.
3: anakmu jadi kandhani ya.
1: Gak.
3: Negarek cilik ku nek ngomong nang ancane ngene-ngene kok krungu wong tuane liyane tombo.
1: Iya.
3: Akhire rezekine gak telek.
1: Iya, anjani iya iya iya.
3: Temen lho. Iya, men. Tapi aja tohok maneh lho ya.
1: Gak. Piro.
3: Moro tuamu jadi kandhani.
1: Wah.
3: Nek moro tuamu krungu, wong moro tuamu iku tukang tombo togel. Ya.
1: Iya.
3: Temen.
1: Janji ya.
3: Moro tuamu
1: gak tak kandhani.
3: Anak bojomu
1: gak
3: moro tuamu aja dikandhani.
1: Iya, men.
3: Mene Senen.
1: Iya. Bebekmu bademu
3: kan gelentak gak kene wis
1: iya
3: temen iki serius iki
1: iya lah
3: olehku teko Gunung Semeru goblok
1: iya
3: tanggamu aja dikandani meniku tukuwa nomor balikmu dikandani lho
1: enggak
3: nomor kembar.
1: Kembar
3: dua-dua.
1: Oh tutu empat-empat.
3: Wah tutu
1: lima-lima.
3: Kadoan.
1: Oh
3: satu-satu.
1: Tutu enam-enam-enam.
3: Gak.
1: Tapi roli kembar ya itu toh.
3: Yo kembar karo sing metu. Nek kono ngetono 41, kon kudu tombok 41. Tapi lah kembar.
1: Kembar ambek kono.
3: Iya.
1: Oke biyen.
3: Pak,
1: oh, nek ru aja dikandani.
3: Nek ru ngomong ora nek garu ngomong garu ngono lho.
1: Lah sapa rumetune nomor?
3: Ya we.

0: susu judo. Judo,
1: judo campur Joko.
2: Nek Joko Joko nek judo judo. Iki golek sing Joko.
1: Eh Joko,
0: Joko Joko. Sing Joko rada arana.
2: Sing Joko. Pake sing Jokone. Joko.
3: Sapa sing Joko iku?
0: Slamet robos rumangsa Joko ape dirabekno prawan sing wis gak rondo. Cuma sayang sedidik prawan iki matane ombo.
1: Awas tapi awas.
0: Tangane dawa, sikile dawa, untune dawa.
1: Aku dudoe, dudoe.
3: Hi. Nek tangane dawa gak sepira sikile dawa, untune dawa iku lak Dracula.
1: Enak
3: enak.
1: Wong untuk bawa ke dipamen lo kancan
3: arek-arek ini rek gak ngurungan lo berita lo kampung tah ya apa
1: berita apa
3: apa wak lurah ini kelangan
1: kelangan apa duit
2: duit
1: dompet
2: gak
1: jabatan
3: ujo dadi lurah kelangan jabatan ya. Wak lurah sugeng ini kelangan kentongan
1: kentongan
3: kentongan
1: gak piro gede nih
3: lo kentongan pada desa itu
1: wak lurah kelangan kentongan kok gopuk
2: dalam
1: teko nang nggonku ngono ae gak kurang wong gawe kentongan.
3: Terus karepmu?
1: Ya kaya ditumpu.
3: Ngawur ae.
1: Awak dhewe sing ngelantarno lutung dicicit oleh persen.
3: Kentongan iki dudu sembarang kentongan. Kentongan tinggalane wong tuane sing wis wargi. Kentongan iki ana yonine. Mulane desa nggonku ku aman tentrem mergo duwe kentongan sing ana yonine. Saiki ilang. Sapa-sapa sing iso nemokno?
2: Iya iya iya iya.
3: Jere wak lurah sugeng lho ya. Iya iya. Sapa-sapa sing iso nemokno kentongane iku kanthi mripate ditutup entuk hadiah 5 juta.
1: Heh.
2: Melok apa aku?
1: Melok-melok aku.
3: Wis
1: melok.
3: Awakmu
1: melok. Heeh.
3: Wis. Nek melok
2: tutupin ditutupi.
3: Heh,
2: tutupi mata ndi?
3: Lho iya, lah kemang apa nek tak siapno go wangsip iku.
2: Lah cukup lho saiki.
3: Heeh, ya ya. Selamat melok.
2: Ditutupin
3: juga. Eh, selamat melok. Terobos.
1: Melok, melok.
3: Juga ditutupin. Laporno ya.
1: Engko sih tak.
2: Eh, kon ngalau mari.
1: Tak iso. Wong aku tahu melok hipnotis kok. Aku lho mata tertutup ngene sembarang kalir ketok kok.
2: Kentongane gede lho.
1: Masih gede ya apa kon tak kandhane. Wingenane. Mataku tak tutupi. Plek. Ana bakul bakso liwat ro aku.
2: Lah kok iso ro?
1: Bakso ro. Lah dina tetuk tetuk tetuk tetuk. Bakso
2: ngono gak heran aku lu motoku tak tutup kon tanganmu piro ngene piro ngene piro ngene piro lak roh aku
1: alah sumpung
2: ayo tak tutup yo
1: ayo iki piro
2: siji
1: oh
2: lho tak tutup aja merem lah lho merem ya
3: iya iya iya iya
2: iki piro lho merem ya merem
3: ya iya iya iya
2: iki loro lo merem lo merem lo lo lo
3: yo sak
1: merem merem lo ya
2: lo merem lo
1: iya iya Jirai.
3: Di.
1: Eh.
3: Telu, telu, telu.
1: Apa jamu lakon ngene
3: kae? Wong kon nginceng ngono. Sing dimaksud Pak Lurah, gak sembarangan tutup.
2: Iya.
3: Iki udenge Pak Lurah sing wis wargi. Tutupe kudu nganggo iki.
2: Eh, saku.
3: Nek wong gak suci atine, tetep gak ketok. Tapi nek wong bening atine, suci atine, ketok.
2: Golek kentongan, mata ditutup, kambek diplester iki.
3: Iya.
2: Gak leh buka blas.
3: Heeh.
2: Pak,
3: oh, lo, ya apa cara muli?
1: Nih, kau si, nih, lelah ditutup mau separuh,
4: kan? Kembali pendekar mata satu kembalian.
2: Nah, ya pak, nakalan kau leh.
3: Oh, aku panitia nih, rek. Yo, jo nakal-nakal, kau nojo curang kon. Kau nojo sampai curang, wah, malah loro gudikan kon. Pokoknya nek wong suci hati ini masih ditutupi tetep ketok. Iya, tapi nek kadek gak suci hati nih kakean dosa masih nuk ngarepe lu garuh.
1: Eh, supaya kau tutupi ngono tambah kayak kura-kura ninja.
2: Ayo, sanggup? Wes saiki nglumpuk, nglumpuk. Aku tak ngetes. Nglumpuk rono. Awakmu diacak ngene, mubrong dhewe-dhewe. Sopo sing tak cekel aku lak roh. Maju, maju, maju. Hop aja ngomong. Ro aku.
1: Trobus. Ya.
4: Ya.
1: Ah, aku. Kentut.
4: Ya.

0: Selamat.
1: Iya.
2: Kelut.
1: Iya.
0: Terus.
2: Iya.
0: Wes, aku melok. Dongakno aku. Ya. Lancar mlakune rek.
3: Hei, mumpung durung.
1: Ya kon karo. Temenan contone Supali. Nek suci atine gak ketok.
0: Nek ngono aku melok daftar aku.
1: Budal lo. Wes budal lo pisan. Kon melok ya.
2: Ha, melok.
1: Hadiah 5 juta.
2: 5 juta.
1: Waduh yo opo rek. Karek kena Supali apa Trubus apa Slamet. Kamangka iki mung daftar wis akeh sing daftar iki. Sing mleboni sayembara wis akeh. Dene nek sampe engko iso nyekel kentongane Pak Lurah sugeng ya iku sing entuk dhuwit 5 juta.

0: jalan. Engko nek panjat ing teko, tak kandhanane nek mbok doleki, ya.
1: Dolane iki badhe kula jak sekolah.
0: Mbok jak sekolah.
1: Nggih.
0: Lah. Sekolahnya ndi?
1: Nggih teng Kota Raja.
0: Ya nek kon lanang-lanang iki oleh sekolah nang ngene Kota Raja kono, tapi narik wedok ku gak oleh.
1: Ngeten lho, Pak. Mungkin enten napa-napa sing tanggung jawab kula kalih kanca kula niki nek ben menawa enten napa-napa ning intek kalih wae.
0: Iya, aku mbere mamae geger perkara golek intek gak ono.
2: Aku ki sak golek nandi-nandi gak ono.
0: Karo sak wae iki pisan gak ono.
1: Lah terus ya apa saiki nek intek gak ono? Mboten nika.
3: Kali sepa.
1: Ma, Pa.
0: Ono.
2: Da ono yo kaya.
0: Loh. Amit amit jabang bayi.
2: Loh.
1: Ma,
0: awakmu entek.
1: Ha? Yo pada papa to karo nek aku entek.
4: Lah iso
2: mangkene, mama panggile temen karo nek awakmu ki mang. Bae dhewe senengane budha karo wong gelang.
0: Sik ta. Kene.
1: Awak donang kok papa kok ben disari juri karo papa kondo sing genah dadi papa iki ben ngerti ngono
0: awakmu iku ngrekodaya macak lanang iki karepmu opo
1: ngene lho papa karo mama satenane aku pengen sekolah nang Kutaraja
0: awakmu opo gak ngerti peraturan-peraturan iki nek arek wedok iku gak oleh sekolah nang Kutaraja sampai konangan dihukum gantung
1: pa karo mama bisa
2: ya apa karepmu
1: aku dandang ngono mau mama gak karo to
2: monggo mama ngerteni awakmu lapo sih mama sampe gak ngerteni awakmu teh
1: nah iya mama papa mama papa gak ngerti kok apa mana wong liya
0: lah terus karepmu iki apa
1: ya sekolah apa
2: ya apa ayo sekolah nang gone Kota Raja kono
1: aku pengen dadi wong sing pinter ngono lho pak.
2: Ya apa sih?
0: Aku
2: intek gede koyo ngene iki.
0: Ya wis ngerti karepmu. Nek pancen kon kepengin dadi arek sing pinter. Tak lilani. Tak lilani kowe budak nang Kota Raja sekolah. Tupike kon iku kudu iso njaga awakmu. Sebab kowe iki wong wedok. Kowe kudu pinter-pinter njaga wadimu. Sebab nek konangan kowe soro, papa mamah melok soro.
1: Indah ya Maya.
2: Ojo
0: lali barangmu. Indah ya Maya. Ojo lali barangmu. Ayo Mbak. Intek. Nek ono apa-apa kowe kudu nyurati nang papa.
1: Ngono ta, Pak? Iya, Pak. Ayo,
2: Mas. Ya, ya.

0: gak ngenek-ngenek no tanganku rindu kecepit.
1: Aku lah kebiasaan mangan gawe sopit sih. Apa latihan kono lho?
0: Latihan-latihan ngene iki dadakan. Ayo ne.
2: Ngomong segena.
0: Ha iso. Wes belum 5 menit.
1: Lho.
0: Belum 5 menit.
1: Aja isi-isi.
3: Anjen dadi ki menggowo iki dikarcesna ngono bae.
0: Anggemmu aku iku meki mosa. Dikarcesna. Eh, ngene, iki apa iki dadiane? Arek loro kudu bertanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
0: Ha, kon kudu bertanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
0: Aku gak iso ngomong tanggung jawab. Oh iya, keliru. Tanggung jawab.
3: Iki ngene lho, nyawas kandung wis kebacut ya apa? Wancine sing nabrak mung ya aku mbek awakmu.
0: Ayo.
3: Awakmu sing salah.
2: Mas. Ya kudu nyeluk Mas gak kenal.
0: Gak kenal Mas maneh sapa nyeluk Mas? Gak kenal.
2: Lho.
3: Aja aja lho ya.
2: Apa?
0: Kak,
2: apa?
0: Kate nyeluk Mas wong syukur aku kok nyeluk Mas.
2: Yo, sing santun lang wong itu. Sepurane mas konjoku paling pancen yo senengane urang muringun.
3: Oh, konco sampean to.
2: Konjoku.
3: Pe ngoni-ngoni.
0: Ngoni-ngoni anak butute.
2: Iki menungso.
3: Loh, lumrah?
2: Menungso lumrah.
3: Orep niki.
2: Loh, orep
3: kok nyong. Kok jalan kelaper.
2: Sokyu.
4: Nggih. Lha. Ente bali
0: kaya Mr. Bean. Uang dipetik.
2: Sampeyan mau rumongso nabrak.
3: Iya wes saiki.
2: Aku takon sampe rumoso salah apa gak?
3: Ya sepurane saiki kon ndhotan lah.
2: Apa cukup sepurane to? Iki sopo?
3: Iki kancaku.
2: Kanca sampean?
3: Iya.
2: Tujuane nang ndi wong lho iki?
3: Nang gone Kota Raja.
2: Persoalan aku ditabrak barek kancaku mau sampe tanganku numplek. Umpama aku njaluk tanggung jawab sampean, kira-kira sampean gelem ngijoli pangananku apa gak? Sadurunge aku kenal karo sampean. Sebab omongan sampean tujuan nang Kota Raja podo bare aku lan kancaku. Aku ya kepengin nang Kota Raja pancen.
5: Yen ngono ketepaan. Pengen nang Kota Raja
2: ya.
5: Podo karo aku.
2: Ngono.
5: Ning kenalan dhisik sapa jenengmu?
2: Aku Sampe.
5: Aku Siupen.
2: Oh, Siupen. Si jenenge?
5: Aku Wae.
2: Aku Sampe.
0: Wae sapa?
2: Yo. Aku mari kenalan.
0: Apa jenenge?
2: Iki jenenge Siopeng.
5: Siopeng. Ha aku Waeng.
0: Kuwe sapa?
2: Jeneng-jeneng iki.
0: Oh.
2: Jenenge iki Siopeng.
0: Siopeng.
2: Lah iki
5: Waeng.
0: Oh, kena flu. Waeng.
2: Ojo.
0: Wani.
2: Ojo ngelek-ngelek jenenge wong.
0: Waeng.
2: Lek wong niat kenalan kepingin niat tapi kekancan karo de opo salah nih. Yo bu salaman.
0: Ya gak apa-apa.
2: Kenal lo jeneng.
0: Ya jeneng.
3: Aku wa eh.
0: Syukur bidu.
3: Siapa?
0: Syukur bidu.
1: Jeneng sih biasa kok.
0: Aku cep selagi nih turun dijoli panganan mang cek mangkel.
3: Ojo khawatir. Iki malah sing ngobrol aku mbak Siopeng koncoku sih. Saiki tak tanggung jawab aku mang gowo bakpo. Kayak dipangan bareng-bareng nang gone kene minangka gantine mi sing kutah iki.
0: Apa?
3: Bakpo.
0: Bakpo. Aku kok dikei bakpo.
3: Arep ta? Arep.
0: Lho engko sing ndelok persoalan sing ndelok panganane ya apa rupane bakpo?
5: Iki ngono wae, Pak.
0: Lah nek donat biasa aku ro.
1: Bakpo. Lho lha yo, delok gak?
0: Lho delok panganane aku gak pernah mangan bakpo. Nek donat aku ruk. Seneng aku. Donat, donat kan
3: donat sing roti ana.
0: Ya bunder tengahe bolong
3: terus ana
0: ono
3: sing diwurwurno mesti
0: diwurwurno lah iku seneng aku iku ro aku tapi bapak ya apa rupane
3: iki sing luwih enak saka nggone donat
1: pam ya apa rasane ya apa rasane
3: enak ya
1: ya apa rasane
0: sik turu
3: dirasakno ta dicipi sing genah enak ya
1: ya apa ya pam rasane ya apa
0: Cet dorong.
5: Cet mau kok dorong rasa.
3: Masak wis mes separo kok dorong rasa kuwi lho.
1: Rasa iki.
3: Enak ya?
1: Enak.
0: Dorong.
5: Piye to atene entek kok gak kerasa ya apa sih?
1: Setungkas.
0: Iki rata kerasa iki.
1: Enak sing kuning ya. Loh, nek kamu ngicipi kita?
0: Enak ya? Enak?
1: Terus jelas enak?
0: Iya.
1: Rasanya?
0: Terasa-rasanya.
1: Kayak apa?
0: Kayak kancangnya dewe.
5: Loh! Ya apa sih bang panganan kok kayak kancangnya dewe itu?
0: Pak! Maksudnya bodoh. Rasanya kuning, putih bodoh aja.
5: Bodoh ta?
0: Yang penting kan duduk rupa.
5: Terus. Yang penting rasa.
1: Ojo tindek no kabeh. Engko nangoni dalan. Teko kene nangono petara jadi ado. Sing siji engko dipangan nangoni dalan.
0: Ngono.
1: Sing penting
0: ya.
1: Siopeng.
5: Iya ya, Pak.
1: Sepurane sing akeh, aku gak njaluk iki mau.
5: Ora, sing salah iku mau aku kok, Sam.
1: Ngono.
0: Heeh. Iki siopeng. Ya gak apa-apa, aku siop babi.
5: Siop babi apa sih?
1: Siu babi,
0: siu peng, siu babi, siu macan.
1: Ojo ngono po, ya dipangan kok. Dipangan kok?
0: Oh masih dipangan kok? Bukan di situ tempatnya. Kandang kereta api.
1: Oh.
5: Iki pisang iki.
0: Oh. Iku.
5: Sam?
0: Gue pernah yeah. Rasanya ambek aku kok.
1: Ya po, lek aku jaluk karo sampean mulai dino iki. Semen aku, semen karo aku dadi kanca sing raket.
5: Sing tak jaluk ya ngono iku.
1: Ngono ya?
5: Iya. Aku kepengin kekancan karo awakmu nganti sak lawas-lawase.
1: Bener omonganmu?
5: Iya. Aja nganti pepisan ya, Sam.
1: Gak beda-beda antarane aku karo sampean.
5: Ora.
1: Temen?
5: Ora.
1: Ayo bareng mlaku nang ngene kota Raja.
5: Ayo?
1: Iya.
5: Ayo, Sam.
1: Tak mlaku dhisik. Tak tinggal sik lagi.
3: Heeh, sampe.
0: Ayo, gendong, ayo.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai macam acara, mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Manggung 58, segenap kru Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya Nusantara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Sekarang bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir menemani panjenengan nggih ten program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini di hari Kamis 24 September 2026 saniki kulo tidak sendirian nggih, wonten Ustazah Jumaati Jubaidah Widi yang sudah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik nggih? Sehat Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih, Ustazah.
1: Amin. Sawang suli pun Mbak Yaya.
0: Nggih, alhamdulillah saya juga. Baik, Ustazah, di hari ini topik yang sangat bagus ya, yaitu salat tahajud. Gak mungkin kalau salat fardu ya, salat wajib, kita semuanya sebagai umat muslim sudah pasti bisa menjalankan nggih sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim ngeteniku. Tapi salat tahajud ini merupakan salat yang istimewa yang dilakukan di sepertiga malam dan biasanya tidak semua orang ini bisa mampu melakukan. Dan bisa melakukan ngeteniku. Nah, monggo nanti panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu nggih. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab bersama dengan pendengar. Nggih, monggo silakan.
1: Terima kasih ketalipun Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala nabiyyina rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Ayah. Hadrat al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang kawula taati, para bapak, para ibu, pamireng Pro 4 RRI ingkang kawula hormati. Semoga sareng-sareng maosaken pujian puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya wonten ing injing menika tansah dipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paring kekuatan lahir maupun batin, sehingga kula kalian panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten RRI Pro 4 menika dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tarbiyah dumateng kula kalian panjenengan sedaya, sehingga kula kalian panjenengan sedaya nggih para keluarganipun, para sahabatipun, kalian tiang ingkang derek-derek tedahipun ngantos akhir zaman. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kehormatan, saat menika nggih temanipun salat tahajud nggih ingkang sampun dipun paringaken kali Mbak Yaya niku wau. Wonten-wonten ayat Al-Qur'an nggih menika Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan pada sebagian malam, malam hari bersemayanglah tahajud kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sebagian malam hari sembahyang tahajudlah, yaitu adalah sepertiga malam, mulai dari jam 1, ya. Mulai jam 1 malam hingga sepertiga malam itu harus tidur dahulu. Ya. Harus tidur dahulu, walaupun cuman tidurnya cuman misalkan berapa detik atau berapa ya, tapi setelah tidur. Ya. Nah, ini adalah kalau sholat tahajud itu, kalau untuk Nabi adalah wajib, tapi kalau untuk kita ya itu adalah sunnah dan sebagai tambahan bagi kita di lain sholat lima waktu ya wajibnya. Tapi kalau Rasul ini sholat tahajud ini adalah wajib, tapi kalau kita adalah sunnah ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu derajat apa yang kita diberikan oleh Allah, apa pangkat derajat kita akan naik. Misalkan pokoknya semua derajat kebaikan-kebaikan itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda bahwa tempat yang dimaksud ialah tempat di mana Rasulullah SAW memberi syafaat bagi umatnya, juga diberikan syafaat oleh Allah ya, oleh Rasulullah SWT sallallahu alaihi wasallam. Keliru ya. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rahimallahu ta'ala rajulan qama minal layli fasala wa yakdo amra'atahu wa in abad nadaha bil ma'i wajahaha wa rahimallahu amratam qamat minal layli fasalat wa akdot zawjaha fa in abad nadohat bil ma'i wajahaha. Allah memberi rahmat kepada seorang pria yang bangun malam bersembahyang dan memercikkan air di wajah istrinya karena tidak mau bangun. Ya. Misalkan suami Mbak Yaya ya, sudah bangun duluan, terus Mbak Yaya masih mungker selimutan, terus kemudian sang suami itu saking sayangnya ya, karena takut istrinya itu apa istrinya masuk neraka atau apa, itu dipercikkan air ya, kadang-kadang di apa pipi ya, di pipi ini digosok-gosokin sama air, kemudian kadang-kadang air dipercikkan itu supaya istrinya bangun. Itu seorang suami yang sangat menyayang istrinya, dibangunkan juga ya. Dan Allah memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun malam bersembahyang dan memercikkan air di wajah suaminya karena enggan bangun. Ya, jadi saling di sini saling ngebotno nggih. Saling ngebotno, misalkan sang suami mengajak bangun istrinya untuk sholat malam, untuk sholat tahajud, terus kemudian dipercikkan air ya, kemudian bangun sang istri tadi, kemudian suami begitu juga, misalkan istrinya bangun dahuluan, terus kemudian suaminya masih mungker, mungkin kecapean atau apa ya Mbak Yaya ya, terus kemudian di pipinya ya, dipercikkan di pipinya air ya, air bukan air panas tapi air yang dingin, sangat dingin ya, terus kemudian dipercikkan pada suaminya karena enggan bangun ya, itu sebagai tanda kasih sayang suami dan istri. Nah, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu alayya faridatu wa sunnatul lakum al witru wa siwaku wa qiyamul lail ya. Tiga perkara wajib bagiku dan sunah bagi kamu. Ya. Sembahyang witir, siwak, itu gosok gigi, dan sembahyang malam. Nah. Yang dimaksud wajib bagiku itu adalah yang itu tadi yang saya terangkan adalah Rasulullah. Kalau sholat malam, sholat ajut itu adalah bagi Rasulullah wajib dan bagi kita adalah sunnah. Sembahyang witir, ya, tiga rokaat atau satu rokaat, ya. Kemudian siwak, ya, bersiwak kayak kayu dari apa itu dari Ka'bah, ya, itu. Terus kemudian gosok gigi dan sembahyang malam, ya. Sembahyang malam itu banyak sekali, Mbak, ya, ya. Sebelum misalkan sholat tahajud kita sholat apa, sholat taubat, kemudian sholat hajat, terus kemudian sholat istikharah, kemudian terus banyak lagi lah ya sholat-sholat malam itu. Dan diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil laili wa ahsana sholati akramahullahu ta'ala witisu'ati asya khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah al-khamsatul lati fid dunya yakfadullahu minal afati wa yadharu asaru ta'ati fi wajahi wa yukhibbu kulubu ibadi salihin wa nasi ajma'in wa yangti kulisanuhu bil hikmah wa yaj'alu hakiman ayyarzukuhu fiqh wal aba'atul latifil akhirati yukhsyaru minal qabri abyadul wajahi yuyassiru alihil khisab wa yamurru ala suratil kalbarikil khatifil wa yu'ta kitabu biyaminhi yaumal kiamah. Barang siapa bersembahyang di waktu malam dan menyempurnakan sembahyangnya dimuliakan oleh Allah dengan 9 karunia, ya. 5 di dunia dan 4 di akhirat. Adapun 5 yang diterimanya di dunia ialah dilindungi oleh Allah dari segala bencana. Kalau kita melakukan sholat malam, Allah akan istilahnya itu melindungi kita dari bencana apapun. Misalkan bencana gunung meletus, terus banjir bandang, terus kemudian kecelakaan, terus pokoknya bencana-bencana itu oleh Allah akan disingkirkan. Ya. Jadi kita istilahnya enggak rugi, kita sholat sembahyang malam itu tidak rugi sama sekali. Sejak rugi aku kok ngantuk, ya. Jangan. Tapi itu adalah sudah diberikan oleh Allah waktu kita bangun tidur itu, Mbak, ya, ya. Istilahnya Allah dibangunkan itu suatu nikmat malam yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa bangun, ya. Terlihat, ya, kedua, terlihat tanda-tanda ibadah dari wajahnya, dari wudhunya, ya, kelihatan berseri-seri, Mbak, ya, ya, berseri-seri kan kayak apa istilahnya berwibawa karena kena wudhu itu tadi, ya. Terus kemudian dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Dicintai kita kemanapun, Masya Allah, orang yang sama-sama beriman, ya. Orang yang sama-sama beriman, kayaknya kalau enggak kepeduk kita ditanyakan. Itu misalkan, kemana kok enggak hadir, ya, kemana kok enggak datang. Itu adalah orang-orang yang soleh. Misalkan kita pertemuan, misalkan kakak jamaah, gitu. Kita enggak jamaah itu ditanyakan. Itulah adalah bentuk kasih sayang sebagai orang-orang yang sholat malam. Dan kemudian dilancarkan lidah. Lidahnya mengucapkan kata-kata hikmah. Kayak misalkan Mbak Aya mengucapkan kata-kata thayyibah, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang istilahnya yang berbudi baik. Terus kemudian itu kita oleh Allah itu, misalkan Mbak Yaya ini kan seorang penyiar, ya, itu selalu dilancarkan lidahnya Mbak Yaya, ya. Setiap perkataan Mbak Yaya, setiap itu walaupun di apa di udara, ya, misalkan itu itu sangat-sangat istilahnya itu keistimewaan buat Mbak Yaya, dan senantiasa oleh Allah itu lidahnya itu terus di apa istilahnya itu diberi kelancaran supaya kita nggak tekuk-tekuk ya. Misalkan kadang ya biasa ya kayak kita misalkan merok kecantol ya, ketekuk-tekuk kayak gak bisa bicara kayak apa ya. Tapi kita bersyukur alhamdulillah ya diberi istilahnya diberi kelancaran lidah kita dalam mengucapkan kata-kata hikmah. Dan diberinya pengetahuan fikih ya, kita diberi pengetahuan yang terbaik buat kita, yaitu kita membaca apapun, misalkan membaca kalimat-kalimat yang thalibah, kemudian membaca Al-Quran, membaca apa, yaitu oleh Allah diberinya pengetahuan yang belum kita ketahui. Sedangkan empat perkara yang di akhirat ialah dibangunkan dari kubur berwajah putih bersih. Kita itu nanti di dalam kubur itu dibangunkan, biasanya langsung kalau kita langsung bangun ya, bangun kakinya ini gini lah Mbak, gini. Jadi gini ya. Terus di pojok biasanya ya, di pojok gitu dengan wajah berputih bersih sekali ya. Itu dibangun dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab dipermudah baginya. Hisab itu adalah perhitungan. Misalkan Mbak Yaya punya segalanya ya, misalkan punya harta benda, punya apa itu kan perlu dihisab, perlu dihitung. Tapi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gak ngenteni iko ngenteni iki, tapi kalau seorang miskin, orang miskin atau apa itu ya enggak begitu banyak hisabnya, karena apa yang dihisab karena miskin gitu. Terus kemudian melewati syirat sebagai kilat yang menyambar ya. Kita misalkan sudah meninggal Mbak Yaya ya, terus kemudian kita bangun, terus kemudian kita itu diarahkan untuk misalkan kita masuk surga itu melalui wat siratul mustaqim yang kira-kira itu misalkan tebalnya itu 7 helai rambut, itu dijadikan 7, satu helai rambut dijadikan 7, terus satunya itu seperti panjang wat siratul mustaqim ya. Kita lewat seperti kilat yang menyambar ya, kayak kilat itu bisa doar gitu kan, langsung ya, langsung menuju ke surga. Kalau misalkan kita oleh Allah tidak ditolong ya melewati wasiratul mustaqim itu tadi, kita akan jatuh ke dalam neraka. Dan menerima kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya. Catatan amali panjenengan itu Mbak Yaya nanti itu akan diberikan oleh Allah. Catatan baik dan juga catatan yang buruk. Kalau kita misalkan ditimbang catatan yang lebih baik, kita akan masukkan oleh Allah ke surganya Allah. Dan catatan kita yang misalkan terjelek ya, sangat jelek, otomatis yang lebih banyak jeleknya oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailata usri bi ila sama'i awsani rabbi bi khamsati asya faqala la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqha laka waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya wajtahid fi talabil jannati wa kun Aisha min al-khalqi fa innahu laysa fi aydim say'u wa dumu ala tahajjudi fa inna nusrata ma'al qiyamil lail. Pada malam aku diperjalankan ke langit ya, maksudnya ki Rasulullah ya, diperjalankan ke langit. Tuhan telah memberi 5 wasiat kepadaku, yang memberi wasiat kepada Rasulullah. Jangan gantungkan hatimu kepada dunia ya, karena aku tidak menciptakan untukmu. Maksudku jangan menggantungkan ubu dunia. Ini Mbak ya, ya wis terlalu banyak mengatur dunia. Ya dunia ditumpuk-tumpuk ya, enggak disodakokan ya. hatimu kepada dunia karena aku tidak menciptakan untukmu, maksudnya untuk Rasulullah ya. Kemudian pusatkanlah cintamu kepadaku karena kamu akan kembali kepadaku ya. Kita ini adalah tercipta dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian bersungguh-sungguhlah mengharap surga serta putuskanlah harapanmu dari manusia karena mereka tidak memiliki sesuatu. Dan rajinlah bertahajud karena kemenangan adalah dengan bangun malam. Bersungguh-sungguh mengharap surga, surganya Allah ya. Bersungguh-sungguh kita ya apa lek karepe kepengin munggah swarga ya kudu ya apa. Ya, kita harus melakukan hal-hal yang terbaik buat kita sendiri, khususnya Mbak Yaya ya. Dan kemudian kita banyak sedekah ya. Kemudian kita banyak pokoknya kalimat-kalimat thayyibah dan juga kebaikan-kebaikan yang kita alami. Bersungguh-sungguh mengharapnya surga Allah. Serta putuskan harapanmu dari manusia. Ya, gak boleh teman-teman nonggo silai. Gak boleh banyak-banyak nonggo, apalagi biasanya kalau ke rumah tetangga wis ya gak ngerti misalnya kayak maunya keperluannya apa, kadang-kadang itu kepleset ya Mbak ya, kepleset jadi malah ngerasani orang, maka itu putuskan dari harapanmu dari manusia karena mereka tidak memiliki sesuatu. Dan rajinlah bertahajud karena kemenangan adalah dengan bangun malam. Sepertiga malam tadi kita sholat tahajud dua rakaat lah yang paling dikit ya Mbak ya ya. Dan kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terjaga dari tidur dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini adalah menjelaskan bahwa kita ini harus minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan membaca tasbih itu juga memuji Allah ya. Kemudian rabbi ighfirli wa li walidayya, mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal mu'minina wal mu'minat ya, mendoakan saudara kita muslim laki-laki dan perempuan ya. Maka telah diampunilah ya oleh Tuhannya. Berkata Ibrahim bin Adham, aku telah ketemuan beberapa tamu yang aku ketahui bahwa mereka itu adalah wali-wali. Berkata aku kepada mereka, berilah aku beberapa wasiat agar aku takut kepada Allah sebagai kebagaimana kamu ya. Dijawab oleh mereka, wasiat kami kepadamu 7 perkara. Kesatu, barang siapa banyak bicara, janganlah harap daripadanya kesengsaraan hati ya. Kakean ngomong. Ya kalau ngomong masalah Mbak ya, misalkan kalau kakean ngomong di dalam ini istilahnya penyiar ya enggak apa-apa. Okay. Tapi kalau kita kakean ngomong nerwocos. Dengar orang lain yang tidak ada keperluannya. Okay. Ya. Mm. Itu kita tidak istilahnya ya, ya apa ya, gimana ya? Enggak kayak diharapkan enggak ada kesegaran hati sama sekali. Mm-mm. Ya. Jadi hatinya itu kayak kotor. Mm-mm. Gitu ya. Dan kemudian barang siapa banyak makan, janganlah harap daripadanya hikmah kebijaksanaan. Kok mangan, naik mari mangan, turu. Mari mangan, turu. Mari mangan, turu ya. Istilahnya wis wis gak ada hikmah kebijaksanaan itu gak ada sama sekali. Kayak males katanya nyambut gawe, kayak males katanya lapo-lapo. Jadi turu ay. Mari-mari turu mangan mane ya. Jangan harap daripada itu adalah hikmah kebijaksanaan ya. Yang ketiga, barang siapa banyak bergaul dengan orang, ya janganlah harap ia merasakan kelezatan beribadah. Ya bergaulnya harus bagaimana? Bergaul secara yang baik-baik. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita bisa menikmati kelezatan ibadah. Kalau kita misalkan istilahnya menikmati bergaul dengan orang-orang yang kayak biasanya ya berbuat maksiat atau apa, otomatis walaupun kita tidak ikut-ikut tapi ya malah ketularan. Ya, seperti itu, Mbak. Dan kemudian keempat, barang siapa mencintai dunia, janganlah harap ia memperoleh husnul khotimah. Ya saking akeh dunyane sampai ditumpuk-tumpuk, sampai didelik-delikno, wis pokoke enggak kepingin sotako, enggak kepingin membantu siapapun, misalkan ada masjid dibangun, enggak mau bangun, misalkan enggak mau urun, enggak tahu apa. Nah, ini jangan harap memperoleh husnul khotimah. Kalau kita meninggal tidak bisa husnul khotimah, ada mungkin su'ul khotimah, ya matinya tidak husnul khotimah, mesti tidak baik gitu, Mbak ya. Dan kemudian kelima, orang bodoh ya, janganlah harapkan hatinya hidup. Ya wong bodoh itu jangan harapkan hatinya hidup karena enggak mau belajar. Ya enggak mau bertanya. Ya. Wis bobohno wis aku bodoh, ora ngurusi sing penting pokoke aku. Ya wis ngene iki. Ya, jadi mau bertanya misalkan ya wis pokoke mau belajar, ya. Jangan harap hatinya hidup. Terus keenam, barang siapa memilih bersahabat dengan seorang dolim, janganlah mengharap agamanya bisa lurus. Ya banyak sekali misalkan ucuk-ucuk wis kepingin konco, wis baik uang ke dolim, baik uang gimana ya, moro-moro wis teko wis gabung dengan kemaksiatan ya, bergabung dengan orang yang misalkan pembunuh atau apa, otomatis itu apa mengharap agamanya tidak bisa lurus karena sudah bengkok ya, apa lek lurus wong sing digolek ya wong dolim tok, bukan seorang kiai, bukan ulama ya Mbak ya, ya. Dan ketujuh, barang siapa meminta-minta relanya orang banyak, janganlah mengharap memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak melaas ke orang pengemis biasanya ya. Itu kalau pengemis sekarang itu biasanya itu kaya-kaya, Mbak. Punya mobil mewah, punya HP mewah, ya. Terus kemudian itu menyamar. Kemudian wis lunggu di perapatan, kadang di setopan. Ya itu apa sinar minta kayak-kayak gembel. Tapi itu kebanyakan sekarang itu adalah orang kaya. Terus kemudian setelah kayak ada yang nyelidiki atau apa, ternyata pengemis itu punya mobil bagus sekali. Iya. Itu adalah meminta-minta ya, relanya orang banyak misalkan itu. Jangan mengharap memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mungkin misalkan seorang pengemis itu mengerti misalkan, tidak akan meminta-minta. Boleh kita misalkan kita dikasih orang, monggo, misalkan diterima karena itu rezeki dari Allah. Tapi kita tidak boleh meminta-minta. Ya, seperti yang di perapatan itu tadi ya Mbak ya, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu ta'bus salihin qablakum minal anbiya'i wal auliya." Lakukanlah bangun malam bersembahyang karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu daripada nabi-nabi dan wali-wali. Nggih, Mbak ya. Sudah jam berapa, Mbak ya? Oh, masih 45 ya. Kita teruskan dulu ya.
1: Monggo.
0: Dikayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang zahid tidak hiraukan ku duniawian. Pada suatu hari berkatalah padanya hamba sayangnya seorang wanita, "Hai Amirul Mukminin, aku telah mimpi semalam suatu impian yang mengherankan. Aku mimpi seakan-akan hari kiamat tiba. Manusia telah berkumpul, neraca, mizan telah ditegakkan, dan jembatan Sirat telah terpancang. Kemudian didatangkanlah Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah." Khalifah itu adalah pemimpin ya Mbak ya, ya. "Seorang khalifah, dan diperintahkan Abdul Malik ya melewati Sirat." Nah, Siratul Mustaqim itu tadi Mbak Yaya ya. "Dan ketika ia meletakkan kedua telapak kakinya dan berjalan dua langkah, terjatuhlah ia ke dalam neraka. Kemudian didatangkan putranya Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah pula ya, pemimpin juga nggih, dan terjatuhlah ia seperti ayahnya ke dalam neraka. Ketika hendak melewati Sirat, hal yang serupa dialami pula oleh beberapa khalifah. Kemudian datanglah giliran hai Amirul Mukminin." Berkata si hamba meneruskan ceritanya. "Akan tetapi sekonyong-konyong berteriaklah si khalifah, tergelisah seakan-akan ikan di dalam jala memukulkan kepalanya." Kayak dikeplok-keplok gitu ya Mbak ya. "Kemudian ke lantai dan ke tembok sedang si hamba wanita berteriak-teriak dan mengatakan bahwa ia telah melihatnya dalam mimpi."

0: Kodo fada karasma Allah ta'ala in halat gudatu wahidatum summa ida tawadu ikhalat gudatu saniyatu summa ida shalla in halat gudatu na salisatun fasbaha nasyita wa illa bala syaitanu fi uduni. Jika seorang daripada kamu lagi tidur, datanglah setan mengikat tiga ikatan itu di atas ubun-ubun kepala. Kalau kita tidur, apalagi tidak berdoa, Mbak ya. Jadi setan itu teko nang awake dhewe niku mengikat tiga ikatan di atas ubun-ubunnya awake dhewe kepala, nggih. Dan bila ia berjaga dan menyebut nama Allah, terlepaslah satu ikatan. Ya. Jika ia berwudu, terlepaslah ikatan kedua. Dan kemudian apabila ia terus bersembahyang, terlepaslah ikatan yang ketiga. Dan bangun pagi dalam keadaan segar dan giat, atau kalau tidak berbuat demikian akan berkencinglah si setan ke dalam kedua telinganya. Ya. Kalau kita misalkan tidak berdoa sama sekali, kita moro-moro wis turu, ya. Moro-moro ujuk-ujuk setan iku mang moro-moro mengikat, ya. Mulai dari kepala hingga kaki, Mbak. Jadi setiap kita kalau misalkan kita menyebut nama Allah, bangun tidur misalkan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian terlepas satu ikatan. Dan kemudian jika kita berwudu langsung ke kamar mandi, kita berwudu kemudian terlepaslah ikatan yang kedua. Ya, dan apabila kita terus bersembahyang seperti itu dan sembahyang tahajud dan bangun pagi dalam keadaan sehat dan giat, istilahnya sawai seger ya. Kalau tidak berbuat demikian, ya setan itu nguyui kedua telinga kita. Nggih, terima kasih niku Mbak ya. Mungkin ada yang bertanya.
1: Nggih, baik. Ya, kurang 10 menit lagi monggo bagi panjenengan yang mau bertanya terkait salat tahajud kepada Ustazah Widi di pagi hari ini. Kami membuka via telepon di WhatsApp nggih di 081555691053 ngeten niku. Sambil menunggu ada pendengar yang bergabung nggih, Bu Widi. Niki berbicara soal salat tahajud ngeten niku. Di kalangan kita salat tahajud ini identik dengan sholat yang dilakukan ketika kita akan atau mungkin ingin memiliki sesuatu atau ingin mencapai tujuan. Sebenarnya apakah tidak apa-apa ketika kita sholat tahajud dengan memiliki niat meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustazah? Nggih, tapi sebelum itu kita sapa dulu ada Ibu Sri Ponco nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Bu Sri Ponco.
2: Nggih, ndak tanget Ustazah. Nggih. Niki nggih mireng nggih, mireng ugi menawi badhe sare menika nak maos al-ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali. Terus napa Fatihah nggih 3 kali. Nah menika terusipun tuntunan Nabi. Niku menawi dibandingaken kalih Ustazah ngendikan kala wau niku ingkang di prioritasaken menika ingkang pundi? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged panjenengan langsung jawab nggih Ustazah.
0: Ibu Sri Ponco. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah sebelum tidur ya Mbak ya, ya. Itu sangat banyak sekali. Tergantung kita keyakinan kita kepada Allah di mantepe atine awake dhewe sing diwaca sing endi ya. Baca banyak sekali yang dulu sudah pernah saya katakan juga baca apa kalimat-kalimat thayyibah misalkan baca tasbih, kemudian baca sholawat, kemudian baca istighfar, Itu juga yang dikatakan sama Bu Sri Ponco itu tadi. Terus kemudian banyak lagi ya amalan-amalan untuk mau tidur ya.

0: baca bismillah 21 kali. Ya tergantung panjenengan keyakinan panjenengan datang Allah. Nggih. Wis kerenteke ati niate ati ni dhewe bahwa awake dhewe iki muga-muga Gusti Allah dilindungi.
1: Nggih. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Sri Ponco. Karena sejatinya apapun doanya ini memiliki tujuan yang baik nggih Ustazah, tergantung dari keyakinan hati kita seperti itu. Baik, nah kemudian tadi di pertanyaan saya Ustazah, apakah boleh ketika kita menjalankan salat tahajud dengan tujuan ingin meminta sesuatu kepada Allah Ustazah?
0: Kita diboleh-bolehkan saja Mbak Yaya, ya, karena kita di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allah Somad tempat minta. Ya. Kita minta kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita senantiasa tergantung niat kita, misalkan kita sholat tahajud, kita sholat apapun, ya mintalah kepada Allah. Ya, bukan kepada manusia, bukan kepada kuburan, bukan kepada gunung. Ya, jadi kita benar-benar minta dan niat kita misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan dikabulkan.
1: Nggih,
0: tergantung niat kita. Ya Allah, kula kepengin salat tahajud sampean bangunaken kula jam 3. Kemudian oleh Allah dibangunkan nggih. Terus kemudian minta apa? Setelah selesai salat tahajud itu tadi kita minta kepada Allah. Minta apapun. Ya, insyaallah oleh Allah akan dikabulkan. Amin Allahumma.
1: Amin. Baik. Kemudian Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ibu Hana di kawasan Kemirahan. Ustazah, izin bertanya. Ada yang bilang bahwasanya ketika kita ingin salat tahajud ini salat wajibnya harus dipenuhi dulu. Jadi katanya bagi umat muslim yang sholatnya masih bolong-bolong, ini percuma kalau mau sholat tahajud. Katanya begitu Ustazah, ini apakah benar?
0: Iya. Sholat lima waktu adalah sholat wajib. Ya, yang harus kita berkewajiban kepada Allah SWT. Karena apa? Kalau kita sholat wajibnya, istilahnya bogang-bogang terus kemudian kita sholat tahajud. Ya kalau kita sholat wajibnya ya wajibnya dulu lah. Istilahnya dipenuhi sholat wajibnya dulu. Istilahnya kalau memang sudah dipenuhi sholat wajibnya, terus kemudian kita minta kepada Allah sebagai sholat tambahan. Sholat tahajud itu adalah sholat tambahan. Seperti itu tadi, kalau Rasulullah itu adalah sholat tahajud adalah wajib, tapi bagi kita adalah sunnah. Tapi wajibnya dahulu yang kita laksanakan.
1: Leres, baik. Semoga ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Hana di kawasan Kemirahan. Matur suwun sangat Ustazah, sudah menjawab seluruh pertanyaan dari pendengar setia Perempat RRI Malang. Karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 pagi. Terakhir ini apakah ada kesimpulan yang singkat ya yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini terkait dengan sholat tahajud? Monggo Ustazah.
0: Salat tahajud ialah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari sesudah salat isya sampai terbit fajar. Dan paling utama salat ini dilakukan waktu sepertiga malam yang akhir. Kira-kira dari pukul 1 sampai dengan waktu masuk subuh ya, Mbak. Ya, sekitar pukul jam 3 dan kemudian biasanya subuh kalau ini siang ya, misalkan jam 5 kalau biasanya waktu yang lainnya itu. Jadi kita istilahnya itu memohon, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu pokoknya ojo istilahnya ojo tengah-tengah. Wis sing temenan jalu nang Gusti Allah seperti yang dikatakan Mbak Yaya itu tadi dengan niat aku minta kepada Allah. Ya. Ya kulo akad Allah sumat itu tadi Allah tempat tergantung, Allah tempat meminta. Jauh opo wis nang kursi Allah. Wis pokoke aja nang wong. Jaluk nang wong misale utang malah di
1: diumbar.
0: Diumbar, diundomono sing gak karu-karuan. Jaluk duit ya nang Allah.
1: Nggih, leres.
0: Nggih. Jaluk apapun nang kursi Allah. Wis pokoke kita yakin.
1: Nggih.
0: Suatu hari gak ngerti lek gak dikai saiki mungkin nanti suatu hari mungkin kita meninggal atau apa itu dikabulkan oleh Allah. Kalau lek saiki mungkin ambek Allah dipending.
1: Nggih, leres. Baik. Matur suwun sanget ustazah nggih, semoga ini dapat mempertebal keimanan kita semuanya dan semoga dengan tausiah Islami di pagi hari ini dapat membuat kita menjadi lebih rajin nggih untuk salat tahajud nggih ustazah. Matur suwun sanget karena memang salat tahajud ini sangat banyak manfaatnya utamanya kepada kita umat muslim nggih ustazah. Nggih, baik. Matur suwun sanget. Semoga sehat selalu ustazah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Hati edisi di hari ini bertemakan salat tahajud yang telah disampaikan oleh Ustazah Jumaati Jubaidah Widi yang harapannya semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adijoro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lewat Satgas Kopsubgah menggelar rapat tertutup lebih dari 6 jam bersama dengan pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang. Kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan rutin pencegahan korupsi yang berkeliling di Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan pertemuan ini menyasar seluruh jajaran eksekutif dan legislatif agar Kota Malang tidak mengulang permasalahan yang terjadi di daerah lain. Rapat yang berlangsung sejak pagi sampai menjelang Isya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan KPK, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Surabaya. Wahyu menekankan tidak ada pembahasan kasus yang spesifik, fokusnya mengingatkan seluruh pihak supaya mengikuti rambu-rambu regulasi yang sudah ada. Sementara itu, KPK menyoroti area rawan korupsi yang umumnya terjadi pada tahap perencanaan hingga pengawasan, di mana secara nasional KPK mencatatkan pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan sebagai dua bidang yang paling sering memunculkan perkara korupsi di daerah. Wahyu berharap kehadiran tim Korsubga terus dilakukan sebagai pengingat supaya penyelenggara pemerintah di Malang tetap berada pada rel regulasi. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini.

0: juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: DJ MTA.

0: Jam Pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, rangkaian hari jadi ke-25 Kota Batu memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan cerita lewat karya tulis. Kegiatan literasi dan kreativitas anak ini disiapkan Malang Poskomedia dan melibatkan siswa tingkat SD serta SMP. Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pandangan tentang tempat kota tempat tinggalnya. Menurutnya, gagasan anak ini dapat menjadi bagian untuk melihat cara mereka dalam memandang Kota Batu di masa depan kotanya. Sementara itu, ia menyebutkan karya dan gagasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai cara anak melihat Kota Batu. Karya tulis dalam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan gagasan sekaligus membangun kebiasaan membaca dan berpikir. Siswa juga didorong menyampaikan pendapat lewat tulisan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan mereka. Selain karya tulis, rangkaian kegiatan dilengkapi lomba foto dan video yang dilaksanakan secara daring, di mana kegiatan ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengenalkan potensi dan destinasi wisata Kota Batu. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.